0: tahu apa yang viral,
1: cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
1: fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di

0: Kawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Hai, saya Siti Nohaliza.
3: Siti Nohaliza,
2: harus Anda terus mendengar Langkawi FM.
3: Ya, untukmu.

0: Baik, okey Datuk Nora dengan Desa Tercinta. 8.30 minit pagi, masa untuk kita...
1: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
0: Betul. Okey, kita nak kongsikan tajuk utama akhbar. Hari ini Sabtu, 19 hari bulan 9, okey? Ha. Jangan lupa hari ini. Ha, kadang-kadang itulah. Itulah. Ada orang dia menghitung hari. Ada orang dia, yelah dia lupa hari. Orang dia tak mau ingat lah. Jangan begitu, okay? Hari terus berlalu ya, tanpa anda mengingati, tanpa anda tak mau ingat, tanpa anda mengira ke, menghitung ke. Okey, ini tajuknya, Persenda Rukun Negara PDRM MCMC diminta siasat ambil tindakan segera. Seterusnya, delegasi WFGT kunjungi Kuantan 188, perkasa promosi pelancongan Kuantan. Ini tentang delegasi World Federation of Great Towers, termasuk dari Barcelona, Mexico dan juga Chicago. Selangor FM ungguli anugerah penyiaran radio terbaik. Wow, ini pada malam gala sinergi Majlis Bandaraya Shah Alam semalam. Perdana Menteri seru rakyat bersama-sama tangani jerebu, urus tenaga dengan cermat, kan? Dan juga lonjakan harga arang batu beri tekanan kepada kos penjanaan elektrik. Jerebu serlah kepentingan usaha kelestarian jangka panjang. Dan juga ini pengampunan diraja bukan proses rayuan mahkamah. Dan juga antara berita-berita lain adalah...

Kerajaan perkenal pakej pemerkasaan CRESS Crest Tingkat Daya Maju Program. Okey. Ini kerajaan memperkenalkan pakej pemerkasaan skim pembekalan tenaga bolik baharu korporat sebagai langkah untuk mempercepat projek Crest yang mempunyai tahap kesiapsiagaan tinggi. Seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kini melalui proses pendigitalan dalam usaha memperkukuh keupayaan membuat keputusan serta menggerakkan aset dan sumber dengan lebih tepat dan pantas. Okay. Dan juga Malaysia dan juga Australia tingkat hubungan pertahanan kepada kolaborasi strategik Belanjawan 2027 Sabah Harap Inisiatif Premis Tamu Desa diteruskan. Okey, itu antara tajuk utama akhbar untuk hari ini. Sedihnya lagu Kak DJ. Lagu je sedih. Orang tak eh. Terus dengar Radio Malaysia. Langkah-langkah.

0: Edis.
1: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompom. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air bertakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
2: Tiada Edis, tiada denggi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Okey, lagi 11 minit ke pukul 9 pagi. Sekejap lagi kita nak dengar berita pukul 9 pagi, okey, dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi nak habak dekat semua, kan? Ini tentang kursus asas haji untuk musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, kan? InsyaAllah untuk bakal-bakal jemaah haji untuk tahun akan datang. Okey, kursus asas haji akan bermula pada hari Sabtu ni tau, 26 hari bulan September, hari Sabtu. Biasanya hari Jumaat, kan? Untuk kali ni, kalau kat Langkawi, hari Sabtu 26 September di Masjid Jami' Al-Qadim Ulu Melaka. Sebelah Maktab Mahmud tu. Kan? Mula hari Isnin, pada mula hari Sabtu depan 26 hari bulan 9. Kalau kat tempat-tempat lain ada juga yang mula 25 September, kan, hari Jumaat, tapi untuk Langkawi 26 September hari Sabtu. Biasanya kursus asas haji ni dalam 12 atau 13 minggu, kan, lebih kurang 3 bulan macam tu lah. Bagus ni, bukan setakat apa yang ialah yang sedang menanti giliran ataupun yang jauh lagi ke gilirannya, boleh untuk sama-sama kita pi mendalami, kan, untuk ambil tahu macam mana ini juga. Lepas tu untuk yang mungkin yang terdekat ni ke, kan, gilirannya, kena mula senaman. Pesanan ikhlas daripada saya. Kena mula senaman, kena mula jalan kaki. Jalan-jalan dengan, kan, kena mula jalan kaki, kan. Kalau tidak, ya Allah, kita nak jalan jauh tau. Kita banyak pergerakan yang memerlukan tenaga fizikal, tuan-tuan, puan-puan. Baik, kita ada lagu ini, Search Awi. Nur Nilam Sari, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Saat lagi berita menyusul, okey, 9 pagi.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Otak anda sedang mencari.
2: Mana pula aku letak kunci ni tadi? Mana pula aku letak kunci sepet mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana handphone aku ni?
1: Memori tidak hidup pagi.
3: Rupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
4: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati, mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.
5: Ceria pagi!

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM. Ya untukmu.
1: Langkau FM, ya untukmu. Anda dengar Ceria Pagi, waktu sekarang 9.35 minit pagi. Ha, okey. Ingat kongsikan dengan anda kan, Sukan Asia 2026 bermula hari ini. Mula hari ini tuan-tuan kan, mula dibuka hari ini. Dan yang pastinya skuad pelayaran negara. Ya, betul kan, skuad pelayaran negara Langkawi lah. Kan? Okey. Hari itu mereka berlepas dari lapangan terbang Langkawi. Okey. Kita bersama dengan pelayar-pelayar kita kan. Antaranya Khairul Nizam Muhammad Effendi, Nur Syazrin Muhammad Latif, Muhammad Fauzi Kamansyah dan juga Juni Karimah Nur Jamali. 12 pelayar dengan 6 jurulatih serta pengurus pasukan kesukan Asia kali ini menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat emas. Okay, kita doakan yang terbaik buat mereka. Dan acara pelayaran pada temasya 4 tahun sekali itu akan berlangsung di Gamogori, Aichi, Nagoya, yang mempunyai antara kemudahan pelayaran utama di Jepun. Dan untuk Sukan Asia 2026 kali ini, Malaysia menghantar 352 atlet yang akan menyertai 30 sukan, membabitkan 156 acara dengan sasaran 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa.

0: sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalender lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut pesta kuih bulan. Cong ciu cie kuai la.
1: Ceria pagi.

0: Dengarkanlah lah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk mana? Bagi terjaga ku dari mimpi.
2: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Dengan fokus untuk tujuan merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan terbabit dengan masyarakat kita.
2: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
3: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
5: Terima kasih atas sokongan anda. Langkawi FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, aktif, ekspresi. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Hi Jana, morning.
1: Hi, morning. Assalamualaikum Fatah.
0: Waalaikumsalam Cik Jana. Ha, hang breakfast dah ye? Jom pergi breakfast. Aku ada bawa nasi lemak lebih ni.
1: Oh, terima kasihlah ajak aku makan but no thanks. Aku tak makan pagi hari ni.
0: Lah, awak pula tak makan pagi. Sebelum ni aku tengok hang melantak nasi lemak 2 bungkus setiap pagi. Hang ada masalah kau ni? Aku tengok, ish. Hang ni macam lemah je. Hang sihat ke dok ni?
1: I don't ah. Lah ni aku tengah berdiet. Aku dalam misi nak turunkan berat badan aku lah.
0: Ha? Awak dengan berat badan hang? Aku tengok okey je. Hang nak kurus tak mana lagi?
1: Tak okey lagi ni. Aku nak dapatkan berat badan yang ideal. Ah ha, barulah sihat.
0: Oh, ha, cuba cerita kat aku sat. Hang buat diet ni lagu mana? Kut aku terinspirasi dengan hang. Boleh aku join diet dengan hang?
1: Ha, cara aku mudah je. Aku makan sekali sehari je. Ha, nasi aku tak makan langsung. Ha, aku cuma makan buah dengan salad je waktu lunch tu.
0: Uish, ekstrim ya diet hang tu. Mana boleh lagu tu je dah. Patutlah aku tengok hang macam tak ada tenaga, lemah semacam. Salah diet hang tu.
1: Eh, awak pula. Aku tengok dalam TikTok ramai je buat macam tu.
0: Jana. Tak semua orang boleh adapt dengan diet ekstrim macam tu, Jana. Tengok hang sendiri. Lemah kot. Tak ada tenaga. Hang kena diet cara sihat dengan betul.
1: Habis, lagu mana yang cara betulnya?
0: Ah, hang tak boleh skip breakfast. Kurang kurang hang kena makanlah scrambled egg dengan roti gandum.
1: Eh, tak apa ke? Tak naik ke berat badan kalau makan telur?
0: Hei, telur tu protein, Jana oi. Hang kena seimbangkan diet hang tu. Hang kena makan makanan yang ada karbohidrat, protein, buah-buahan dan sayur-sayuran. Barulah betul diet hang tu.
1: Oh, jadi selama ni aku salah diet lah. Ya Allah, patutlah aku rasa tak larat. Lapar kan tau tak? Teliuk aku tengok orang makan nasi.
0: Ha, siapa suruh hang tak makan? Nasi tu boleh je makan. Tapi janganlah hang buh macam tinggal tambah. Cukuplah sekadar 1-2 senduk nasi. Nasi tu kurangkan tapi lebihkan lauk pauk.
1: Oh, jadi aku seksa lah kan diri aku selama ni. Kiranya. Ish.
0: Hai, itulah hang. Orang nak diet, hang pun nak diet. Tapi itulah cara hang tu salah. Silap-silap hang boleh masuk hospital tau sebab pensan tak ada tenaga.
1: Kalau macam ni aku kena tengok balik lah kan. Cara diet aku tu macam mana?
0: Ha lah, hang kena buat dulu research. Barulah hang boleh diet cara sihat. Bukan diet ekstrim.
1: Nasiblah hang tegur aku. Kalau hang tak tegur aku, tak tahulah jadi apa. Silap-silap aku duk buat diet ekstrim tu lagi lah. Sampai memudaratkan badan aku sendiri.
0: Kita nak diet ni, kena ada ilmu jana. Tak boleh main ikut dannya. Lagi satu, selain diet ni, hang kena rajin exercise juga. Barulah balance.
1: Oh, baik. Aku kena cari lagi lah ilmu pasal diet sihat ni. Alang-alang tadi hang ajak aku breakfast kan. Ha, jomlah. Aku lapar kan tau dah. Dah seminggu dah aku tak makan nasi lemak. Eh, rindu dekat nasi lemak rindunya.
0: Eh, kata nak diet. Tak payahlah makan nasi lemak.
1: Loh, tadi hang juga ajak aku.
0: Melawak je. Jom pergi makan. Tak lagi nak start kerja dah.
1: Oh, jom.

Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, aktif, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.

0: Knockaway FM.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah

Bincang Umar 10.25 minit pagi. Okey, anda dengar Langkah BFM waktu ini. Ceria pagi hari ini Sabtu 19 September. Dan apa yang berlangsung hari ini Hari ini berlangsung Kejohanan Silat Seni Legenda Mahsuri 2026 Piala Datuk Suraidi Rahim. Bermula semalam sehingga hari ini 2 hari 8.30 minit pagi hingga 6 petang bertempat di ruang legal Langkah BFM. Kan, dan orang ramai kita-kita semua ini dijemput hadir memeriahkan Kejohanan Silat Seni Legenda Mahsuri 2026 ini. Julung kali diadakan di pulau kita ini, dan kejohanan ini bertujuan untuk memupuk semangat kesukanan serta mencungkil bakat-bakat baharu dalam seni mempertahankan diri.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: Pada tahun 1970-an, rancangan majalah TV Malaysia banyak menggunakan format rakaman luar bagi mendekatkan penonton dengan isu pembangunan masyarakat.
2: RTM 80.
3: Ceria pagi!

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: tak kuat.
1: Cantiknya beg ni.
2: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
3: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
2: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
3: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
2: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
4: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
5: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke apa?

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci sepet mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak ditumpangi.
2: Rupa sekali-sekala itu normal, tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati, mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Kesihatan mental bukan perkara remeh. Ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Kadang-kadang kita senyum di luar, tapi hati menangis dalam diam. Tiada salahnya untuk bercakap, meminta bantuan atau berehat seketika. Jangan pendam, jangan malu. Anda tidak keseorangan. Sokong kawan, sokong keluarga dan paling penting, jaga diri sendiri. Sayangi diri, hargai emosi. Kesihatan mental itu satu kekuatan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
1: Ya betul kan, nak jaga kesihatan mental kan, kita kena jaga kesihatan mental kita sendiri kan. Dan bulan September ya tuan-tuan, adalah bulan kesedaran kesihatan mental. Kita faham kan kesihatan mental aspek penting yang mempengaruhi cara kita berfikir, nak kawal emosi kita dalam nak membuat keputusan, nak menjalani, nak mendepani cabaran-cabaran kehidupan seharian ni guys. Dan kesejahteraan minda bukanlah bermaksud kita perlu sentiasa syok, sentiasa happy, sentiasa gembira, tetapi kemahiran nak mengatasi ataupun mengenali emosi, mengurus tekanan dan mendapatkan sokongan apabila diperlukan. Kita tak mahu yang menekan-nekan ya. Jangan menekan-nekan bang, tak mahu tak mahu. Selamat pagi. Kan kalau rasa macam sesak kat dada ya, sila luahkan. Tapi kena cari orang yang tepatlah. Kita tak mahu kita cerita roti canai yang sampai adalah pizza. Kita tak mahu semua itu.

0: Întâmă.
1: Kongsi mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea.
2: Ikuti Kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.
1: Kongsi mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea.
3: Okey, jangan lupa ikuti Kongsi petang ini, okey? Kan sembang-sembang. Hari ini bersama dengan tetamu undangan kita, Rizwan. Dengan Cik Rizwan hari ini, kan? Dan hari ini petang sat lagi anda bersama dengan, wah, DJ ni. DJ ni jarang-jarang muncul. Tapi petang ni akan muncul lah. Nak tahu siapa, kena dengar, no? Pukul 3 sampai 7 malam. Baik, selepas ini Zarif akan teman anda sampailah ke pukul 3 petang. Tapi sebelum itu, petang sat lagi, okay, pukul 4.45 minit petang, siaran langsung Majlis Perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 yang hari ini akan berlangsung. Sukan Asia ni hari ini mula sampai 4 Oktober 2026. Anda boleh tonton laporan harian dan juga sorotan harian di Sukan Plus dan juga di RTM Klik setiap hari 9 pagi. Kan, kalau laporan harian tu setiap hari 10 pagi, 2 petang dan juga 6 petang. Manakala sorotan harian pada pukul 9 pagi setiap hari di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan hari ini 4.45 minit petang, kita akan saksikan siaran langsung Majlis Perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Baik, saya pun nak mengundur diri. Nak sayonara dah, okay, kita jumpa lagi insyaAllah esok pagi, ceri pagi jugalah. Saya ni timbul pagi, kalau timbul petang bukan timbul, maksudnya dia nak tutup dah. Okay, kita jumpa lagi. Yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan, okay? Terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Assalamualaikum.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan? 1, 2.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, tiba-tiba suara ini muncul di petang hari untuk edisi Sabtu tanggal 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya NURUL Nurul, teman anda pastinya petang-petang macam ni. Segmen apa lagi kalau bukan ekspresi. Kalau selalu timbul di pagi hari, mesti ceria pagi. Hari ni kita petang-petang pula kan. Kita layan je. Baik, sekitar 3.15 minit petang nanti kita ada kongsi bersama dengan tetamu istimewa yang akan membicarakan mengenai topik seni. Seni apa? Siapa tetamunya? Nantikan 3.15 minit petang nanti. Sebelum tu, kita juga akan siarkan RTM 80. Nak tahu tak? Mestilah nak kan? Tapi kita dengar dulu KOI terbaru di Radio Malaysia. Kita juga akan siarkan RTM 80. Nak tahu tak? Mestilah nak kan? Tapi kita dengar dulu KOI terbaru di Radio Malaysia Langkawi FM, Mahardika.

0: ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Baik, seperti yang dijanjikan, petang ni kita ada kongsi, K-O-N-G-S-I, kongsi, pandai, bersama dengan seorang tetamu yang istimewa petang ni. Ramai yang kenal di Langkawi kan. Kita bersama dengan Encik Rizwan Said, ataupun lebih dikenali kalau panggilan mesranya Chefri. Silakan menerusi topik kita, seni pembuatan roti, pastinya secara langsung di Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada pelbagai platform petang ni, sama ada di TT ke, Rumah Biru ke, macam-macam rumah di YouTube, semua kita ada. Dan kita bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Chef?
3: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah sehat no. Terima kasihlah kerana sudi bersama dengan Langkawi FM.
3: Terima kasih juga kerana jemput saya hari ini petang ni di
0: sama-sama.
3: Sini. First time.
0: First time. Tak apa, kita nak sama-sama santai je kan. Yang mana kita tahu Chef Riz orang Langkawi.
3: Betul.
0: Anak jati Langkawi kan, dilahirkan di sini. Kalau dulu ni kecil-kecil dulu kita di Kampung Kastam kan.
3: Ya, betul.
0: Okey, kita nak cerita pasal seni pembuatan roti. Kita tahu kalau daripada keluarga, siapa tak kenal, antara yang mula-mula di Langkawi lah kan. Dan itu adakah menjadi salah satu faktor kepada Chef Riz sendiri untuk orang kata apa, menjadikannya satu kerjaya pada hari ini ataupun satu career?
3: Baik.
0: Macam mana?
3: Terima kasih Kak Nurul.
0: Sama.
3: Balik pada soalan tadi. Minat saya tu, alhamdulillah lah. Maksudnya saya bersyukur saya dilahirkan dalam keluarga yang mengusahakan perniagaan roti, iaitu ibu saya Saleha Bakery. Dan minat tu dah ada daripada kecil. Mungkin bila daripada kecil dah start bau benda yang keluar daripada oven.
0: Wangi.
3: Wangi dia. Saya suka makan roti, tengok badan pun dah macam ni kan. So dari situ kita, saya nampak minat tu makin lama bila saya berusia, minat tu makin dalam. Dan saya tengok potensi yang ada di Langkawi, di Malaysia juga, dalam dunia bakery ni luas. Banyak peluang-peluang yang boleh diambil untuk jadikan sebagai kerjaya sebenarnya.
0: Dan kalau berbalik kepada topik kita, seni pembuatan roti, mungkin secara ringkasnya boleh Chef terangkan kepada para pendengar kita, pada penonton kita, apa yang dimaksudkan dengan seni pembuatan roti itu sendiri?
3: Baik, seni pembuatan roti. Pembuatan roti itu adalah satu seni sebenarnya. Sebab kalau kita menghasilkan satu roti, ada empat je bahan asas dia. Very simple. Dia ada tepung, dia ada air, yeast dan juga garam.
0: Itu je asas.
3: Itu je asas dia. Jadi daripada empat bahan asas tu, dia boleh jadikan pelbagai jenis roti, beratus-ratus jenis roti. Tapi juga penting bila baker tu ada experience dengan teknik yang berbeza, orang kata teknik yang pelbagai, dan dia boleh menghasilkan roti-roti yang pelbagai. Itulah seni dia. Jadi kemahiran seorang baker dan juga bahan yang dipandai guna, menggunakan bahan yang betul, dia boleh menghasilkan roti yang boleh berkarya lah, orang kata boleh berkarya dengan baking.
0: Daripada empat bahan asas tu, beratus-ratus jenis boleh
3: betul,
0: buat roti.
3: Ikutlah itu, kita boleh pandai dengan main dengan dia punya resepi. Kalau kita nak roti tu lembut, mungkin kita boleh tambah dengan telur. Sebab roti ni dia ada dua kategori sebenarnya.
0: Iaitu?
3: Dia ada rich dough dan juga lean dough. Rich dough ni roti yang kaya dengan telur. Roti lembut lah kita kata, roti manis dia kategori rich dough. Kalau lean dough ni lebih pada European bread. Roti yang tak ada gula. Roti yang lebih sihat lah orang kata kan. So dia ada dua kategori. Jadi kita sebagai baker, kita tahu kat mana kita nak main dengan resipi-resipi tu.
0: Yang pastinya bukan saja pengalaman dan juga pendidikan sebelumnya.
3: Betul.
0: Mungkin boleh ceritakan di mana mendapat pendidikan formal sebelum ni.
3: Baik. Saya, background saya, pendidikan saya dalam bidang teknologi makanan.
0: Teknologi makanan.
3: Saya ijazah sarjana muda dalam bidang teknologi makanan. Di situ saya belajar berkaitan dengan sains makanan. Dan juga major course yang saya ambil adalah bakery teknologi. Jadi saya faham setiap fundamental sains di sebalik belakang baking. Dan selepas saya tamat saya punya akademik, formal akademik, saya juga belajar di baking school. Di Academy Pastry Arts Malaysia, salah satu academy school yang famous lah di Asia. Dan juga di Le Cordon Bleu. Belajar teknik-teknik penghasilan roti dan juga pastry. So bila di universiti kita belajar berkaitan dengan teori. Tapi saya juga belajar berkaitan hands on lah. Kita kena mahir bagaimana nak menghasilkan roti. Dan yang ketiga, ilmu yang mahal juga adalah pengalaman saya menguruskan Saliha Bakery lah.
0: Itu sudah pastinya lah.
3: 10 tahun saya menguruskan Saliha. Di situ kita belajar bagaimana nak menghasilkan roti yang dalam bulk secara besar, production yang besar, costing dan sebagainya lah.
0: Itu secara realiti, sebab kalau kita di universiti ataupun college, memang kita banyak belajar teori. Kan, melainkan bila praktikal. Tapi bila di dunia sebenar, dunia realiti, itu pastinya cukup-cukup mencabar.
3: Betul.
0: Baik, lepas ni kita ada lagi soalan-soalan yang kita nak tanya. Kita nak korek-korek cerita di sebalik orang kata apa, kejayaan anak Jati Langkawi pada hari ini bersama dengan Chef Riz. Kita nak berhibur dahulu. Selepas ini kita berehat sana, sebab kita kembali lagi.
4: Kongsi-kongsi, mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea.
1: Ikuti Kongsi pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang, hanya di Langkawi FM.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu masih lagi dalam kongsi bersama dengan tetamu kita Chef Riz mengenai seni pembuatan roti. Okey Chef Riz, okey lagi ya?
1: Okey.
0: Baru lagi kan.
2: Warm up.
0: Okey, apa ni? Kita nak tahu jugalah. Adakah seni pembuatan roti ini orang kata macam memerlukan bakat semula jadi ataupun kalau kita belajar kita boleh dapat itu macam mana?
2: Okey, pendapat saya sebenarnya kalau ada bakat tu bonus.
0: Okey.
2: Tetapi benda ni melibatkan kemahiran. Perlu orang kata boleh diajar.
0: Ya.
2: Dan roti ni dia perlu praktis selalu. Dia kena kerap belajar, buat kalau salah tengok punca ke, punca dia kat mana dan praktis lagi, cari kat mana salah punca dia dan kita praktis lagi. Sebab tu kalau ada staff baru masuk ataupun intern yang masuk, saya bukan cari kepada bakat tapi saya cari budak yang nak belajar. Sebab kita boleh latih sampai dia boleh jadi mungkin insyaAllah dia jadi master baker.
0: Nak beritahu kan? Betul. Dan secara ringkasnya Chef, macam mana proses pembuatan roti dari mula hingga akhir? Mungkin Chef boleh ambil satu contoh.
2: Okey. Kita nak hasilkan roti. Oh, dia macam masuk kelas lah kan? Dia masuk kelas dah. So, penghasilan roti ni dia ada banyak step lah. Okay. Tapi kita ambil yang ringkas. Yang pertama sekali, bahan-bahan tu kita kena timbang lah. Kena pakai penimbang.
0: Wajib ke tu?
2: Wajib timbang.
0: Dia tak boleh nak campak-campak tu. Tak.
2: Kita, filosofi baking dan cooking ni sedikit berbeza. Baking dia kena precise. Dia kena tepat. Even kita punya apa kuning telur pun, kita akan timbang. Telur pun kita akan timbang. Kalau yang betul lah. Okay, kita akan timbang dulu. Selepas timbang, kita akan mula mixing lah. Campurkan liquid cecair dengan bahan kering tu. Gaulkan dia, uli dia sampai dia jadi dough. Dan kita akan, orang panggil istilah bulk fermentation biar dia kembang kejap. Selepas pada kembang tu, baru kita mula bahagikan, divide dia. Ikutlah berapa gram. Kita nak 60 gram ke, 80 gram misalnya. Selepas pada tu, baru kita shaping dan letaklah inti apa yang kita nak. Okay, next, kita akan pergi ke proofing, final proofing. Kita nak kembangkan dia dua kali ganda, orang kata kan. Selepas kembang dan kita bakar, itu tak habis lagi. Selepas dah bakar, step dia kita kena cooling pula lah, bagi dia sejuk baru kita boleh packing.
0: Kena rehatkan dulu.
2: Kena rehatkan dulu. Itu yang secara general lah, simple step dia macam tu, daripada kita timbang sampai kita bakar.
0: Dan mungkin tip lah, macam mana apa tu nak tahu dough roti tu mungkin telah diuli dengan sempurna, kalau macam manual lah kan, kalau pakai tangan. Tapi tadi banyak machine kan.
2: Betul. Itu soalan yang sangat bagus. Banyak baker-baker baru, kalau dia masuk dalam dunia bakery, dia akan tanya, macam mana nak tahu roti tu dah, apa orang kata, dah mixing, dah dah sempurna atau tidak kan. So ada tiga tips lah.
0: Okay,
2: tiga tips yang saya akan kongsikan. Ini rahsia ni. kan? So biasanya kita akan tengok tiga cara yang saya akan check. Yang pertama, pastikan segala bahan-bahan kering yang ada dalam bowl mixer tu dia dah gaul sebati.
0: Okey, itu yang pertama.
2: Itu yang pertama. Okay. Pastikan jangan ada bahan-bahan kering lagi lah. Tepung semua dah gaul sebati. Yang kedua, dia akan bunyi satu sound clapping. Dia akan bunyi clap antara dua dengan mixer tu. Bowl tu dia akan bunyi clapping. Itu maksudnya tanda dia dah mula nak ready. Dan yang ketiga, ini yang selalunya baker akan gunalah, kita panggil window pin test. Kita akan mix sejepis dough dan kita akan regangkan dia sampai dia, orang kata, lapisan yang nipis, tak koyak, masuk kata dough tu dah ready. Dough tu dah ready.
0: Ada tiga tip eh. Bukan tip. Orang kata apa, kadang-kadang ada setengah kalau macam yang dah pakar atau ada pengalaman, dia tengok mungkin dia dah tahu kan.
2: Yang tu orang yang dah ada pengalaman, dia tengok pun dia tahu dah apa jadi kat dough. Itu yang membezakan experience baker dan juga baker yang baru.
0: Kalau baru tu ada kena lah buat,
2: dia kena ikut lah. Tapi macam saya kata lah, benda ni melibatkan experience. Everyday kena buat, kena practice. Dan lama-lama dia akan mahir.
0: Practice makes perfect.
2: Betul.
0: Dan kenapa kadangkala pembuatan roti ni tak menjadi walaupun dia dah ikut sukatan, dia dah ikut cara buat apa benda semua, rehat tak rehat semua, macam mana tu?
2: Allah, soalan ni very good. Good question kan. Ini selalu kerap dapat soalan, kenapa dah balik belajar daripada Master Baker contohnya kan, bukannya calang-calang
0: dah
2: belajar dengan Ritz the Baker contohlah kan, tapi masih lagi buat roti tak jadi. Okay, kita kena faham, baker kita bukan saja kena pandai baca resepi, tapi kita kena sensitif.
0: Sensitif.
2: Sensitif tu bukannya marah kecil hati, bukan. Bukan. Tapi sensitif kepada environment. Kita tengok suhu bilik sejuk ke panas. Kita tengok equipment yang kita guna. Waktu kita belajar dulu dia pakai mixer jenis apa. Kat rumah misalnya kita pakai mixer kecil. Belajar dia pakai mixer besar. Mixer pun pelbagai jenis. Ada spiral mixer, ada stand mixer. Waktu kita kena alert. Kita kena belajar tanya. Waktu belajar tu kena tanya. Kena ringan mulut. Cik pakai brand apa misalnya, apa yang mixer yang bagus untuk motor dia,
0: cadangan
2: dia. Yang tu kita, sebab saya kalau setiap kali saya belajar, saya akan tanya benda yang sesimple-simple macam tu. Sebab mungkin saya, background saya adalah food tech. Kita kena very precise. Kita nak make sure kita buat roti kalau dekat Langkawi, kita pergi buat dekat KL, jadi sama. Jadi bukan saja bahan, tapi kita punya equipment, environment, humidity kita, kelembapan dia berapa. Yang tu yang kita akan tengoklah supaya dapat, orang kata copy balik, duplicate balik exactly yang sama yang kita buat sebelum ni roti tu.
0: Maknanya banyak benda lah yang mempengaruhi persekitaran apa semua tu.
2: Itulah cabaran sebenarnya. itulah cabaran. Kalau kita buat roti untuk kita seorang, tak ada masalah.
0: Kita sendiri nak makan kan, keluarga kita kan.
2: Tapi bila kita buat untuk jualan, kita buat dalam skala yang besar. Benda-benda parameters tu yang kita akan tengok. Kita kena make sure semuanya, orang kata, keyword ialah konsisten lah.
0: Konsisten. Sebab itulah kena kena buat selalu, kena berlatih selalu.
2: Betul. Benda tu memang kena praktis.
0: Kalau masa mula-mula chef belajar dulu, macam mana? Ada yang tak jadi tu, kena buang ke apa ke? Boleh diselamatkan ke atau macam mana?
2: Saya, ini pengalaman. Saya bangunkan Ritz The Baker pada tahun 2022. Selepas saya bantu family ibu Saleha Bakery. 2022 saya buat sendiri. Walaupun saya dah biasa main dengan yeast, main dengan dough, tapi bila kadang-kadang bila saya mula dengan produk vinaigrette, berarti croissant, apa coklat, barang-barang yang French punya pastry, saya kena bermula balik daripada awal,
0: daripada zero
2: walaupun saya dah biasa main dengan yeast. Masa tu saya buat depan rumah je seorang-seorang, garage bakery. Itulah perjalanan Ritz. Saya bermula zero daripada depan rumah seorang-seorang. Banyak kesilapan. Banyak rasanya tepung berpuluh beratus kilo saya buang banyak. Masuk rumah, wife akan tanya, kenapa Abi muka masam? Kan? Bukan pandai buat roti ke? Yes. Tapi itulah pengalaman. Kenapa saya punya croissant dah jadi macam keris? Dia jadi siput. Itu memang. Jadi saya bermula balik, saya belajar lagi. Buat satu hari tak jadi, buat lagi, ulang lagi. Sampailah sekarang, alhamdulillah, benda tu dah boleh duplicate pada staff. Orang yang buat semua roti croissant tu dan exactly yang macam saya nak.
0: Alhamdulillah. Dan sebenarnya proses pembelajaran tu dia tak berhenti sampai satu tahap. Dia akan sentiasa.
2: Sampai sekarang pun saya masih lagi belajar. Hari-hari ada ilmu baru yang saya akan belajar. Macam sekarang ni pun di RTM, pengalaman baru saya, saya kan bercakap di konti.
0: Alhamdulillah. Baik, kita nak rehat sat, kita sambung lagi chef nak.
2: Boleh.

0: Radio Malaysia Lengkok FM 104.8. Ya, untukmu. Ha, kongsi-kongsi petang ni. Bukan kongsi raya, raya dah lepas. Bukan juga sambutan-sambutan apa. Kita bersama dengan Chef Riz menerusi seni pembuatan roti. Kongsi setiap Sabtu. Lebih kurang dalam 3 suku sampai 4 petang. Lebih kurang 45 minit. Baik. Chef Riz steady lagi, noh.
1: Okay.
0: Okay, kita nak tahu jugalah. Lah ni dalam pasaran memang banyak jenis-jenis roti kan. Macam Chef Riz kata tadi, beratus jenis. Silap beribu pun ada kan. Betul. Kalau seluruh dunia ni. Dan perkembangan orang kata apa, roti ni daripada dulu sampai keluar yang Chef Riz nampak lah.
1: Maksudnya permintaan daripada pelanggan
0: mungkin,
1: ke macam
0: jenis-jenis roti,
1: jenis-jenis roti tu, sebenarnya banyak sekarang ni kalau kita tengok di pasaran. Especially Asia lah. Kita dah banyak infuse daripada French punya method ke arah Asia. Contoh di Jepun dia sangat berkembang. Dan kita di Malaysia pun biasa dengan teknik-teknik tersebut. Sebab tu itu dia akan memberi variasi rasa yang ada kadang-kadang nak keras dicampur dengan lembut. Sebab kadang-kadang orang kita dia tak pandai makan roti keras-keras.
0: Ya, dia kata roti apa kah dia.
1: Kalau bagi kat makcik-makcik kan, kat kampung bagi baget yang keras tu, dia hempuk kat dinding kan, dia kata tak pandai buat roti.
0: Tambah pula pagak pun tak pernah ada. Lagilah.
1: Lagilah. Tapi sekarang kita dah ada teknik yang baru. Boleh menghasilkan rangup kat luar tapi dalam lembut dan sebagainya. Teknik-teknik tersebut dan diorang mula appreciate lah. Even kami sekarang di RBC pun, di Ritz Bakers Club, roti-roti sourdough misalnya. Makcik-makcik yang beli.
0: Dalam maklumlah banyak diabetes kan.
1: Betul. Itu saya kata, makcik pandai makan. Dia orang yang paling ramai yang beli. Umur 50-an ke atas. Roti-roti sehat lah. Dia orang rye bread. Dia orang cari sourdough. Maksudnya makin ke zaman tu makin diterima lah roti-roti yang jenis ni.
0: Sebab kalau sebelum ni roti-roti macam tu dilangkapi susah nak dapat. Kalau betul. Di hotel tu kita faham lah kan. Betul. Bila kita ni rakyat marhai ni nak beli tu memang payah nak dapat. Kalau betul. Di luar tu mungkin mudah lah sumbernya kan. Dan macam chef sendiri kan, dalam bidang mana tu, teknologi makanan. Okey, teknologi ni turut membantu dalam perkembangan seni pembuatan roti pada chef?
1: Betul, sangat membantu sebab teknologi dan juga kemahiran perlu seiring lah. Bagi saya, bila kita dapat, macam saya kata tadi, keyword untuk baking adalah konsisten. Saya ambil pengalaman dulu masa saya buat roti di depan rumah. Saya terpaksa tidur satu hari dalam 2 jam saja sebab kita tak ada equipment yang canggih.
0: Tak cukup barang.
1: Tak cukup mesin-mesin yang canggih. Kita kena monitor sendiri. Kadang-kadang suhu panas cepat kembang, kadang suhu sejuk dia lambat kembang, kan. So bila kita ada teknologi ni, contohnya oven ni ada steam, kita ada retarder, proofer yang kita boleh kontrol suhu dia nak panas ke nak sejuk, pukul berapa roti dia nak kembang, kita boleh kontrol dan itu membantu banyaklah.
0: Sangat membantu.
1: Jadi klien pun tak adalah nak komplain kan. Sebab barang konsisten.
0: Dan masa awal-awal dulu kan, mengusahakan orang kata apa, bakery ni, modal permulaan masa tu banyak mana?
1: Modal permulaan saya masa tu
0: RM5,000.
1: Tahun 2022 masa tu boleh keluarkan duit pengeluaran khas KWSP tu. RM10,000 kan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Masa tu saya dah buat keluar, ibu tanya nak buat keluar buat apa. Kan? Saya kata tak apalah, saya nak cuba meniaga kecil-kecil depan rumah. Then saya ingat RM5,000 tu saya buat untuk renovate bengkel depan rumah. Habis RM5,000 dan masa tu tak boleh buat roti pun sebab saya tak mampu nak beli oven. Oven mahal. Jadi masa tu boleh buat burger, boleh buat sandwich sebab dekat rumah ada dapur gas je. Situlah saya buat kumpul sikit-sikit modal, mulalah beli oven, kita boleh mixer. Barulah apa yang ada sekarang ni lah.
0: Alhamdulillah. No? Dan ada dapat bantuan ke daripada sisi kewangan ataupun sokongan daripada agensi-agensi tertentu?
1: Masa kita pindah ke kilang tu, alhamdulillah kita dapat juga bantuan daripada KEDA. KEDA untuk saya beli oven baru. Itu yang membantu je. Sekat ni itulah. KEDA, pihak KEDA dah bantu. Dan kita pun sekarang ni sewa di KEDA juga. Kan untuk kilang di Kesok. Itu mungkinlah ada rezeki lepas ni kita dapat lagi ke mana-mana.
0: Mana tahu kan. Dan pada Syah sendiri, sejauh mana agaknya? Macam apa ni? Kreativiti tu diperlukan dalam seni penghasilan roti.
1: Kreativiti ni penting. bagi saya sebab peredaran zaman sekarang ni pelanggan pun dia dah ada banyak social media kan.
0: Betul.
1: Dia tengok di KL ada roti macam mana, nama. Jadi dia nak mencuba. Dia berani mencuba. Jadi memang betul kreativiti itu penting, tapi bagi saya kualiti juga perlu dia kita beratkan jugalah. Kerana you buat roti cantik tapi rasa tak sedap, no point. Jadi saya punya junior baker pun ramai yang kadang bagi idea. Generasi Gen Z ni diorang sangat kreatif.
0: Betul.
1: Diorang sangat kreatif dan kita kena saya raikan.
0: Betul.
1: Diorang punya kreativiti dan saya kata okay, why not kita cuba, kita test dulu, tengok ada permintaan atau tidak, dan kita mula boleh jual. Tapi memang membantu banyak lah. Diorang sangat kreatif. Even waktu raya kita ada keluarkan pelbagai produk juga bermusim. Contoh raya kita keluarkan croissant, croissant ketupat.
0: Kan? Dia ikut-ikut musim.
1: Croissant ada inti rendang ayam, bentuk ketupat. That's very good punya permintaan. Dan juga sambutan untuk Hari Merdeka baru ni, kita keluarkan siopan sate ayam.
0: Sate ayam.
1: Sate ayam. Kita ambil Jepun punya roti, kita combine dengan Asian taste, Malaysian taste. Dan saya tengok data jualan untuk bulan lepas, bulan Merdeka tu, very good. Kan? Maksudnya orang kita berani mencuba.
0: Berani mencuba. Orang kata apa, meraihkan kepelbagaian dalam negara kita Malaysia ni.
1: Betul, betul.
0: Dan itu juga secara tak langsung satu ilham tu. Kadang-kadang ilham tu dia dapat macam mana, dia kena fikir ataupun tiba-tiba dia tengok apa-apa dia dapat ke atau macam mana?
1: Ilham tu banyak sumber lah. Kadang antaranya daripada kita punya pembacaan, kita observe, tengok daripada video, daripada sumber dari luar pun banyak. Macam Chopin tu, wife saya lah, dia tengok dekat track, dia kata, eh, orang cari Chopin lah.
0: Tengah in
1: lah kan? Tengah in lah kan, short break tu kan. Saya kata, ada ke orang nak? Dan dia kata cubalah kan.
0: Tak cuba tak tahu.
1: Dan saya pun come up dengan formulation. Kita keluarkan, kita gunakan sweet starter sourdough, stiff. Cantik profile dia, very good. Dan kita buatkan roti, kita letak butter dan keluar aroma yang sangat menarik lah.
0: Maknanya setiap satu tu perlukan R&D juga.
1: Ya, betul. Semua item yang dikeluarkan di Ritz akan melalui saya juga.
0: Wajib
1: Akan head baker mungkin boleh bagi ni, tapi kita akan olah balik. Kita akan
0: tengok
1: olah
0: kat mana yang boleh ditambah baik.
1: Sebab kita bisnes melibatkan kos.
0: Betul.
1: Kita tengok bahan
0: dengan zaman
1: rentang
0: sekarang ni kan, faham lah.
1: Dengan supplier mudah tak nak supply bahan-bahan tersebut.
0: Cukup tak cukup dilangkaui sendiri kan.
1: Dengan kita dah buat sekali shot, orang customer marah.
0: Betul lah.
1: Kenapa barang tak keluar? Macam tu lah.
0: Orang nak dapatkan benda dah tak ada pula
1: Benda tak ada pula.
0: Masalah.
1: Betul.
0: Okey, macam tadi generasi muda, difahamkan chef sendiri pun ada mendidik mereka ni yang muda-muda. Untuk mungkin nak jadi macam chef laluannya. Pada chef, macam mana chef melihat mereka ni?
1: Mereka ni generasi yang muda ni, diorang ada minat. Diorang ada minat. Cuma kita kena guide diorang pathway. Ke arah mana diorang nak masuk.
0: Takutkan dia pun tak tahu mana jalan dia nak pergi.
1: Diorang lost. Dari situ diorang mungkin hilang minat. Kan? Mula diorang ada desire nak menceburi, tapi bila tengok tak ada seorang, tak ada orang nak bimbing. Dari situ saya ambil peluang ni, apa value yang saya boleh bagi pada generasi muda. Sebab saya ingat lagi waktu zaman saya belajar kat universiti, kita punya motto adalah ilmu demi faedah insan. Jadi saya pegang kata-kata tu, apa value yang saya boleh bagi kepada orang lain. Jadi di situ kita ada a few collaboration juga dengan LTA, for example, dengan Langkawi Tourism Academy, di bawah IOC. Dan saya dapat maklum kita menang Johan IOC kebangsaan juga baru ni. Tahniah kepada tim IOC Langkawi LTA. So dari situ banyak yang saya guide juga student-student dekat sana. Kita buat penghasilan pastry. Jadi orang nampak ada minat. Cumanya kita kena guide orang lah. Macam kata, oh cik, kami duduk dekat sini, saya tanya minat ke bidang ni? Minat, tapi kadang-kadang mak suruh.
0: Dia macam paksa rela.
1: Dia kata macam paksa rela. Saya kata bidang ni sangat luas. You minat apa, saya tanya. Kadang-kadang orang kata, oh saya minat fotografi, saya suka ambil gambar. Saya kata tak ada masalah. Dalam dunia bakery pun kita nakkan orang kata dalam food photographer.
0: Ya, luas lah.
1: Ha, you boleh ambil gambar betul. Roti tu cantik-cantik. Mm-hmm. Ada kadang-kadang yang gadis-gadis ni, dia suka makeup-makeup. Jadi food stylist dia kata. Yeah. You makeup lah roti tu bagi cantik, nampak elok kan. So, ada pelbagai. Tak boleh fikir, jangan fikir semata-mata you jadi baker di dalam dapur. Tapi ilmu bakery ni luas. You boleh jadi R&D, you boleh buat R&D, you boleh jadi pelbagai lagi lah. YouTuber pun boleh. Buat konten kan. Zaman sekarang ni mudah.
0: Betul. Macam-macam yang boleh buat.
1: Yang penting kena minat dan belajar.
0: Minat tu penting. Betul. Minat saya tak cukup kalau tak mau belajar.
1: Betul.
0: Tu dia.
1: Kena belajar.
0: Okey, kita nak berhibur dahulu bersama dengan Dua Lipa. Kalau dulu training season ni tak ada training dah. Dan ni semua jalan terus je. Kita kembali semula selepas ini.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, kita ada lebih kurang 6 minit lagi sebelum ke pukul 4 petang. Masih lagi dalam kongsi sampai pukul 4 petang nanti pastinya, bersama dengan tetamu kita Chef Riz mengenai seni pembuatan roti. Banyak kita cerita pada awal tadi kan, kita sembang-sembang. Dan nasihat chef sendiri kepada mereka yang minat dalam bidang ini, nak mula tu macam mana?
1: Nak mula. Jangan takut bermula daripada kecil. Jangan takut. Jangan tunggu sampai sempurna baru nak buat. Buat je apa yang ada di tangan. Yang mana yang belajar, nasihat dia, belajar sungguh-sungguh. Sebab bidang ni ada potensi yang sangat luas di luasannya. Bukan saja di Malaysia, di luar negara juga. Itu sajalah nasihat saya. Jangan takut bermimpi. Jangan takut bermimpi. Mimpi tu mimpi tu percuma. Mimpi yang mahal dia.
0: Siapa tahu kan. Dan akhirnya sekarang ni alhamdulillah lah. Dengan orang kata apa, bermula dengan bengkel depan, di rumah saja. Akhirnya dia mungkin ke depan nanti ada orang kata apa perancangan macam Langkawi sendiri kita nampak orang kata apa perkembangan ataupun potensinya nak melebarkan sayap lagi mungkin luar pada Langkawi ataupun luar negara ke apa atau macam mana.
1: InsyaAllah, sebenarnya kalau harapan saya itu ada tiga benda lah yang saya impikan.
0: Yang pertama,
1: satu untuk Riz Bakers Club sendiri. Sekarang kita ada dua outlet. Dan saya nak jadikan Riz Bakers Club ni sebagai artisan bakery kebanggaan orang Langkawi. Dan dia rasa itu adalah bakery kami. Bukan melibatkan Riz mata-mata, tapi itu adalah bakery orang Langkawi.
0: Orang Langkawi sendiri pun rasa bangga.
1: Dia rasa bangga dia ada artisan bakery dan menjadi tumpuan pelancong-pelancong luar lah. Nak tahu hasil tangan anak Langkawi, boleh rasa dekat situ. Itu yang pertama lah. Yang kedua, RFI itu Rich Food Industries yang berhad. Sekarang ni kita adalah pembekal dan pengeluar produk-produk bakery. Kita supply ke kafe-kafe dan juga hotel-hotel. Harapan saya kita nak jadi pembekal utama lah di Langkawi. Biar hotel-hotel di Langkawi, five star dan sebagainya dapat menggunakan produk-produk kita juga daripada lokal. Dan yang ketiga, harapan saya untuk generasi muda. Saya nak kalau boleh generasi muda kita ni, kita perlukan pelapis. Bila kita nak grow, kita tak boleh sorang-sorang. Kita perlukan pelapis. Dan itu juga salah satu visi saya sebenarnya. Kita one day kita nak buka kita punya baking school sendiri kat sini. Di Langkawi, insyaAllah. Kita nak latih anak-anak Langkawi, boleh bekalkan diorang pekerjaan kepada sektor-sektor pelancongan di Langkawi. Kita banyak hotel kan,
0: permintaan banyak.
1: Jadi memerlukan, mungkin memerlukan orang yang pekerja mahir. Dan itu niat saya. Doakanlah kalau ada siapa-siapa yang berminat, mungkin kita boleh. Impian saya nak buka salah satu baking school yang ada di Langkawi lah. Sektor pendidikan juga di Langkawi.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan orang kata apa, dipermudahkan segalanya.
1: Amin.
0: Lancar kan. Sebab macam Syafiq kata tadi, mimpi itu percuma. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Dan kadang-kadang orang kata apa, mungkin satu tolakan tu kadang-kadang orang yang menolak kita kan, walaupun kadang-kadang kita rasa boleh tak boleh aku ni kan. Dengan tolakan macam chef kata tadi, isterinya tulang belakang yang utama dengan ibu keluarga semua kan. Dan itulah chef pada pada hari ini.
1: Dan
0: bila kita dapat capai satu-satu apa yang kita nak, lepas tu kita nak lagi, nak lagi, nak lagi. Dan insyaAllah apapun kami di Langkawi FM doakan mudah-mudahan sukses, berjaya, tercapailah apa yang diimpikan
1: tu. Di ruang ni pun saya nak ambil peluang juga untuk ucapkan tahniah juga kepada tim-tim saya, baker-baker, pastry chef semua yang committed untuk bangunkan produk-produk. Bukan Rich yang ada sekarang ni, bukan saya seorang. Kita ada ramai
0: pasukan
1: yang, pasukan yang sama-sama bekerja keras untuk memastikan klien kita happy, kita punya customer happy, F&B punya team juga sama-sama lah. Jadi saya tak mau anggap satu kejayaan tu disebabkan Riz, disebabkan Rizwan semata-mata, tapi disebabkan satu pasukan.
0: Itu dia. Kalau seorang ni susah sikit nak jalan, nak berjaya kan. Bila ramai tu, yang kurang ni akan ditampung dengan yang satu lagi.
1: Betul.
0: Itu dia. Baik, apapun terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Diucapkan kepada Chef Riz. Sudi bersama dengan KFM.
1: Terima kasih juga saya jemput.
0: Dan orang kata apa, berkongsi sesuatu, ada juga ilmu sebenarnya yang kita dapat bersama dengan pendengar dan juga penonton. Nah, kalau nak rasa-rasa roti itu macam mana, sedap ke tidak, pergilah dapatkan ya. Baik, dan kepada mereka yang ingin menjadi tetamu kongsi, boleh hubungi penerbit melalui WhatsApp 011-562-2048. Dan terima kasih kepada penerbit V-Mix kita, Syuhada. Betul, Syuhada. Senyum, angguk-angguk je. Yang pasti single lagi. Dan juga jangan lupa ikuti kongsi setiap Sabtu antara pukul 3 hingga 4 petang di Radio Malaysia Langkawi FM. Kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Dan hari ini saya akan bincangkan mengenai bagaimana kita memulihkan seseorang yang kecewa. Ya, saudara, selepas kita putus cinta, ditipu, dimanipulasi dan ditinggalkan tanpa kata-kata, pernahkah anda ataupun saudara melihat seseorang yang berubah selepas mengalami kekecewaan dalam cinta? Ya, dahulu dia ceria kan, mudah senyum dan mudah mempercayai orang. Tetapi selepas ditipu, dimanipulasi dan ditinggalkan tanpa penjelasan, dia menjadi pendiam, hilang keyakinan dan takut untuk mencinta lagi. Apabila hati terluka, jangan kita paksa dia untuk segera melupakan. Katakan kepadanya, tidak mengapa ya untuk menangis, tidak mengapa untuk kecewa. Tetapi jangan biarkan perbuatan orang lain menentukan nilai diri kamu. Pertama, berikan dia ruang untuk meluahkan perasaan tanpa menghakimi. Kedua, bantu dia untuk memahami bahawa ditipu atau ditinggalkan bukan bermakna dia tidak cukup baik. Ya, kadangkala kita memberikan hati yang ikhlas kepada seseorang yang tidak tahu untuk menghargainya. Ketiga, bantu dia kembali kepada dirinya sendiri dengan melakukan perkara yang membuatnya bahagia, seperti berkawan dengan orang yang positif, dekatkan diri kepada keluarga dan yang paling penting kepada Allah. Jangan mencari jawapan daripada orang yang memilih untuk meninggalkan kita tanpa penjelasan. Ya, kadangkala diam mereka sendiri adalah jawapan. Ingatlah ya, kita tidak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tetapi kita boleh memilih bagaimana kita mahu meneruskan kehidupan kita. Seperti kata ini ya, healing does not mean forgetting. It means learning to live without the pain controlling you. Bermaksud, sembuh bukan bermaksud melupakan. Sembuh bermaksud kita belajar hidup tanpa membiarkan luka mengawal kehidupan kita. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok, insyaAllah.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
3: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
4: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
3: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, kita telah pun melangkah ke jam yang kedua ekspresi untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ha, saja. Baik, kita nak tinjau-tinjau jugalah orang kata apa cuaca di Langkawi ni. Pada sebelah petang ni dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Tapi lah ni Alhamdulillah lah kita tengok hangat lik-lik tu kat luar tu. Manakala malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 31 darjah Celsius. Ini kita dapatkan sumbernya menerusi Met Malaysia pastinya. Dan sekarang ni kita nak teruskan lagi hiburan lah petang-petang macam ni. Kita nak dengarkan Mojo. Bukan Mujok, bukan-bukan. Ini Mojo dengan lagu Roman Cinta. Layan je.

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak ditumpangi.
2: Rupa sekali-sekala itu normal, tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati, mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.
3: Langkawi FM.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

0: Expressi. Radio Malaysia Lengkau FM 104.8. Ya, untuk mu. Ya, saudara, untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, masuknya waktu solat fardu asar bagi Dedah Langkawi hari ini adalah pada pukul 4.25 minit petang nanti. Dan sekarang sama-sama kita ikuti renungan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam kehidupan kita hari ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita senang, kita lupa kepada Allah. Apabila kita timpa musibah, apabila kita susah, kita rajin pula nak pergi sembahyang. Jadi tuan-tuan, tak kena cara lagu tu. Nah, hang senang ke, hang susah ke, solat itu wajib. Dan yang lain, perintah-perintah yang lain. Jagalah Allah dalam keadaan, apa keadaan sekalipun. Nah, dalam satu riwayat Tirmizi, maksud daripada hadis ini, kenali Allah ketika senang. Maknanya hang senang ataupun hang susah, hang pun nak kenal Allah. Cuba kita bayangkan, adil kata. Sedangkan Allah Ta'ala beri rezeki kepada hang. Hang semayang kau, hang tak semayang kau, Allah bagi. Pasal apa kita ini susah baru nak cari Allah, senang lupa kepada Allah? Nah, tak kena. Nah, kita kena ubah cara tu kalau kehidupan kita nak berjaya. Dan kata apa lagi? Allah akan kenal kamu ketika susah. Apabila kita dalam keadaan susah, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan, tuan-tuan. Kalau kita tidak mengenali Allah, time senang, time susah, memang Allah Ta'ala akan abaikan kita. Masa itulah kita nak menyalahkan takdir kita. Mana tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah? Firman Allah daripada surah Al-Baqarah kata apa? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, aku akan ingat kepada kalian. Itu kita lah. Ingatlah aku, ingatlah kepada Allah, Allah Ta'ala akan ingatkan kita. Mana? Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang berilmu dan beriman, dia tidak lalai. Dia tidak lalai. Dia senang ke, dia kaya ke, dia susah ke, tetap dia akan mengutamakan Allah nombor satu. InsyaAllah. Nah, jadi kita termasuklah di dalam golongan yang sentiasa menjaga Allah. Mudah-mudahan. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, saudara Muslimin dan Muslimat sekalian, sebentar lagi pada pukul 4.25 minit petang, maka masuklah waktu solat Fardu Asar bagi daerah Langkawi.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

Ya, saya awaknya. Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, utama 5 petang. Menyusul tepat 5 petang nanti dari Pusat Berita Radio RTM. Kemudian akan kembali semula ke Radio Malaysia Langkau FM untuk jam seterusnya ekspresi. Yang mana 5 petang hingga 7 malam nanti kita ada ekspresi kenangan. Lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu malar segar khusus untuk pendengaran halwa telinga anda. Baik, saya nak kongsikan bersama dengan anda mengenai JPN ataupun Jabatan Pendaftaran Negara mengeluarkan MyCard versi baharu yang kabarnya dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini bermula Khamis lalu. Yang mana sebanyak 40 cawangan JPN yang dilengkapi pusat cetak di seluruh negara bersedia untuk mengeluarkan MyCard generasi baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan tanpa kemudahan cetakan akan mengambil masa kira-kira 5 hari bekerja. Dan penambahbaikan yang diperkenalkan termasuklah penggunaan kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan. Ada apa lagi? Teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi. Dan orang ramai boleh layari portal JPN melalui www.jpn.gov.my atau boleh kemukakan sebarang pertanyaan melalui kemudahan chatbot JPN di portal terbabit termasuk mengenai prosedur dan perincian permohonan. Oh, tu dia. Baik, kita nak berhibur dulu lah bersama dengan Asmida. Biar sampai bintang. Wah, tingginya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pembedahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jana. Morning.
1: Hi, morning, morning. Assalamualaikum Fatah.
0: Waalaikumsalam Cik Jana. Ha, hang breakfast dah ye? Jom pergi breakfast. Aku ada bawa nasi lemak lebih ni.
1: Oh, terima kasih lah ajak aku makan, but no thanks. Aku tak makan pagi hari ni.
0: Lah, awak pula tak makan pagi. Sebelum ni aku tengok hang melantak nasi lemak 2 bungkus setiap pagi. Hang ada masalah kau ni? Aku tengok, ish. Hang ni macam lemah je. Hang sihat ke dok ni?
1: I don't ah. Lah ni aku tengah berdiet. Aku dalam misi nak turunkan berat badan aku lah.
0: Ha? Awak dengan buat badan hang? Aku tengok okey je. Hang nak kurus terus mana lagi?
1: Tak okey lagi ni. Aku nak dapatkan berat badan yang ideal. Ha, barulah sihat.
0: Oh, ha, cuba cerita kat aku sat. Hang buat diet ni lagu mana? Kut aku terinspirasi dengan hang. Boleh aku join diet dengan hang?
1: Ha, cara aku mudah je. Aku makan sekali sehari je. Ha, nasi aku tak makan langsung. Ha, aku cuma makan buah dengan salad je waktu lunch tu.
0: Uish, ekstrim lah diet hang tu. Mana boleh lagu tu je dah. Patutlah aku tengok hang macam tak ada tenaga, lemas macam. Salah diet hang tu.
1: Eh, awak pula. Aku tengok dalam TikTok ramai je buat macam tu.
0: Jana, Jana, Jana. Tak semua orang boleh adapt dengan diet ekstrim macam tu, Jana. Tengok hang sendiri. Lemah kot. Tak ada tenaga. Hang kena diet cara sihat dengan betul.
1: Habis, lagu mana yang cara betulnya?
0: Ah, hang tak boleh skip breakfast. Kurang-kurang hang kena makanlah scrambled egg dengan roti gandum.
1: Eh, tak apa ke? Tak naik ke berat badan kalau makan telur?
0: Hei, telur tu protein, Jana oi. Hang kena seimbangkan diet hang tu. Hang kena makan makanan yang ada karbohidrat, protein, buah-buahan dan sayur-sayuran. Barulah betul diet hang tu.
1: Oh, jadi selama ni aku salah diet lah. Ya Allah, patutlah aku rasa tak larat. Lapar kan tau tak? Teliuk aku tengok orang makan nasi.
0: Ha, siapa suruh hang tak makan? Nasi tu boleh je makan. Tapi janganlah hambuh macam tinggal tambah. Cukuplah sekadar 1-2 senduk nasi. Nasi tu kurangkan tapi lebihkan lauk pauk.
1: Oh, jadi aku seksa lah kan diri aku selama ni. Kiranya. Ish.
0: Hai, itulah hang. Orang nak diet, hang pun nak diet. Tapi itulah cara hang tu salah. Silap-silap hang boleh masuk hospital tau sebab pensan tak ada tenaga.
1: Kalau macam ni aku kena tengok balik lah kan. Cara diet aku tu macam mana?
0: Ha lah, hang kena buat dulu research. Barulah hang boleh diet cara sihat. Bukan diet ekstrim.
1: Nasiblah hang tegur aku. Kalau hang tak tegur aku, tak tahulah jadi apa. Silap-silap aku duk buat diet ekstrim tu lagi lah. Sampai memudaratkan badan aku sendiri.
0: Kita nak diet ni, kena ada ilmu jana. Tak boleh main ikut dan je. Lagi satu, selain diet ni, hang kena rajin exercise juga. Barulah balance.
1: Oh, baik-baik. Aku kena cari lagi lah ilmu pasal diet sihat ni. Ah, alang-alang tadi hang ajak aku breakfast kan. Ah, jomlah. Aku lapar kan tau roh. Dah seminggu dah aku tak makan nasi lemak. Eh, rindu dekat nasi lemak rindunya.
0: Eh, kata nak diet. Tak payahlah makan nasi lemak.
1: Loh, tadi hang juga ajak aku.
0: Melawak je. Jom pergi makan. Sekejap lagi nak start kerja dah.
1: Oh, jom.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu 5.20 minit petang, ekspresi kenangan sampailah ke pukul 7 malam nanti. Rangkaian lagu 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah ke sebelum 2010 dikeudarakan. Baik, untuk pembuka tirai ekspresi kenangan, jom kita belai-belai jiwa kita bersama dengan Carefree. Ini dia, Belayan Jiwa.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

penyakit denggi terus meningkat di negara kita. Bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, 6 petang nanti kita ada berita semasa yang disediakan oleh Adam Haris. Ha, walaupun petang ni dia tak berkonti, tapi tetap menyediakan bahan berita untuk berita semasa. Topiknya berkenaan dengan OPA ataupun Operasi Pemberian Awan oleh NADMA, juga isu baja Kedah dan akhir sekali mengenai PERR 2026, iaitu Piala Emas Raja-Raja Langkah Kanan Kedah. Ha, perinciannya 6 petang nanti pasti menerusi berita semasa. Baik, ekspresi kenangan kita teruskan bersama dengan kumpulan Toing Spring Cempaka di Rembulan. Kat atas bulan ada bunga cempaka apa?

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, ini dia jam yang terakhir ekspresi. Ya, untuk hari ini Sabtu 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, kita sambung lagi ekspresi kenangan. Kali ni kita nak dengar lagu. Lagu apa? Lagu apa? Kita ada Ahmad Jahiz. Ini dia, Umpan Jinak di Air Tenang. Dengar, jangan tak dengar.

0: ke Pulau Langkawi. Pulau pelancongan yang terindah di Malaysia. Jom ke Langkawi.
1: Radio Malaysia Langkawi FM. Radio Info, pelancongan anda.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, program jualan rahmah di seluruh negara dilaksanakan sebanyak 22,834 kali. Tu dia banyaknya. Sehingga hujung Ogos lalu, dengan nilai jualan melebihi 350 juta ringgit sekaligus memberikan manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga yang lebih rendah. Dan sasaran 30,000 jualan rahmah tahun ini dengan konsep kedai cari rakyat membawa jualan terus ke kampung untuk manfaat lebih ramai. Selain itu, program Budi 95 memberi subsidi bersasar kepada kira-kira 16 juta penerima, kira-kira RM714 sebulan setiap orang bagi mengurangkan ketirisan. Oh kan, alhamdulillah, terima kasihlah kepada kerajaan yang sekurang-kurangnya mengurangkanlah sedikit beban yang ditanggung oleh rakyat. Oh kan. Baik, ekspresi kenangan. Lagu apa pula kita nak dengar? Ha, kita nak bersama dengan Aisyah. Lagu apa? Melalui lagu Fatwa Bujangga.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 1970-an, rancangan majalah TV Malaysia banyak menggunakan format rakaman luar bagi mendekatkan penonton dengan isu pembangunan masyarakat.
0: RTM 80.
3: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

0: Ekspresi Langkau FM, ya untukmu.
1: Radio Malaysia Langkau FM 104.8, ya untukmu. Ini dia segmen Ekspresi dan jam ini Ekspresi Kenangan sampai ke pukul 7 malam nanti. Oh, ada buat apa tuan po? Sambil-sambil duduk dengar kami di Langkawi FM. Ada hak duk kena cucuk petang-petang ni. Oh, cucuk apa? Cucuk kebung ke? Cucuk pisang ke? Cucuk kodok ke? Kan? Janji layan je Langkawi FM sambil dengar lagu-lagu nostalgia yang pastinya menggamit kenangan suatu ketika dulu. Dia mai lah belakang teringat masa dengan ex-boyfriend, ex-girlfriend dulu kan. Oh. Lepas tu zaman-zaman sekolah, masa kecil-kecil, macam-macam lah. Bila dengar saja lagu tu terus terimbau kembali ketika waktu itu. Dan boleh diingat-ingat kan, ada yang lawak, ada yang sedih, macam-macam lah, bercampur baur emosi itu. Dan sekarang ni kita nak berhibur pula bersama dengan KRM ataupun Kenny, Remy dan Martin, suratan atau kebetulan.

0: Kotak pedal sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak ditumpahi.
2: Lupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Radio Malaysia on Kawi FM.
1: Not Kawi FM.

0: hari ini dengan fashion, dengan trend yang ada, ya, selama kita hidup ini, sama ada trend tersebut yang ada di media sosial, viral ke ataupun yang lama dan sebagainya, asalkan dia trend, kadang-kadang dengan trend tersebut menanggalkan malu yang ada pada diri orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku dia beriman tapi hilang sudah kerana apa? Berjoget-joget dekat depan kamera. Almaklumlah kan, bila trend ini dia tak ikut dah kita punya cara, benda trend tu kadang-kadang termasuklah cara barat, termasuklah cara timur, ya, kadang-kadang bukan lagi Islam yang menjadi ikutan kita tetapi Yahudi dan Nasrani, yang walaupun hari ini namanya bukan Yahudi tetapi apa yang masuk di dalam media sosial kita yang viral, yang trending tadi, hakikatnya mereka yang buat. Hakikatnya di mana hala tuju tersebut? Maka kita jadi orang yang apa? Menjadi orang yang jangan menjadi mangsa kepada apa sahaja yang telah dibawa, dibentangkan depan kita. Jadilah orang yang berakal, fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan iman dalam hati kita terus terjaga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 87 hingga 90.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa

Dan setelah itu, kami wahyikan kepada Nabi Musa serta saudaranya Nabi Harun, hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu, dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang, serta dirikanlah sembahyang di dalamnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya.

Dan Nabi Musa pula merayu dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu dengan sebab kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan meteraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu, mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya."

Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh itu, hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Wajah.

0: Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah ia pada saat yang genting itu, "Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri menurut perintah."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
2: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku. Babas.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati, kembali bersama dengan Izzy untuk malam ini. Assalamualaikum, salam maghrib juga buat semua pendengar yang sedang bersama dengan Nasional FM pada ketika ini, dan kepada yang mungkin ada sedang yang sedang bersiap sedia untuk menunaikan solat maghrib, dipersilakan tunaikan kewajipan anda terlebih dahulu. Dan kepada anda yang telah pun selesai menunaikan solat maghrib, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malam ini dengan penuh ketenangan dan juga keberkatan. Mungkin ada juga anda yang sedang menikmati cuti hujung minggu. Selamat berehat dan luangkanlah masa anda bersama dengan keluarga dan juga insan yang tersayang. Nikmatilah waktu yang ada ini, berehat, rehatkan minda anda dan lupakanlah seketika kesibukan sepanjang minggu. Dan yang masih bekerja, mungkin ada juga yang bekerja di hujung minggu, jangan lupa salam penghargaan juga buat anda. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan kerja ataupun tugasan anda berjalan dengan lancar dan sentiasa diberi kekuatan. Dan apapun aktiviti anda pada malam ini, jangan lupa anda perlu jaga juga kesihatan, makan dengan baik, minum air secukupnya. Cuaca pun tak berapa elok hari ini kan, jadi dapatkan rehat yang cukup. Dan yang paling penting, jangan abaikan kesihatan diri anda sendiri. Dan sedikit ini saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan laporan cuaca berkenaan dengan amaran ribut petir yang telah pun dikeluarkan petang tadi. Dan ribut petir dan juga hujan lebat dijangka bakal melanda negeri Kedah, iaitu di Kulim, Bandar Baru, Sik dan juga Baling, di Perak iaitu di Selama, Larut Matang, Kuala Kangsa, Hulu Perak, Kinta, Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang iaitu di Bentong, Rompin, Termeloh, Raub, Cameron Highland, Marang, Pekan, Kuantan dan juga Kuala Lipis, di Selangor, di daerah Hulu Selangor, di Negeri Sembilan sekitar Jelebu dan juga Kuala Pilah, di Johor, di Segam, Mersin, Kota Tinggi, Keluang dan juga Kulai, di Sarawak beberapa daerah itu di Miri, di Kapit, di Sibu dan juga di Limbang. Sementara itu juga di Sabah, di pedalaman, di kawasan Persiangan, di Sook, di Keningau dan juga Tambunan, di Sandakan itu di Paitan, di Telupit dan juga Togut, dan juga di Kudat, Pantai Barat itu di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan Kota Kinabalu juga Penampang. Dan juga ribut petir dan juga hujan lebat ini dilanda melanda kawasan-kawasan yang telah pun saya sebutkan tadi sehingga jam 9 malam nanti. Jadi kepada anda yang berada di sekitar kawasan berdekatan, sentiasa pantau keadaan cuaca di sekitar anda, ambil langkah berjaga-jaga. Dan kalau kata perlu melakukan tindakan yang sewajarnya, anda bolehlah bersentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca yang ketika ini dijangka berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Baiklah, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Dato' M. Nasir dan juga Rahim Makrub. Dengarkan Falsafah Cinta, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
0: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri.
1: Beradab sewaktu memberi komen.
0: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
1: Tidak menghasut pengguna yang lain.
0: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: 8.5 minit malam ketika ini, anda masih lagi bersama Izzy. Saya temankan anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, anda boleh ikuti frekuensi kami di 88.5. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang dan juga Selangor, anda boleh ikuti kami melalui frekuensi 95.3. Selain itu juga, anda boleh ikuti kami secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my, juga melalui portal radio RTM. Dan untuk anda pengguna-pengguna MyTV, anda boleh ikuti saluran kami di 701 dan juga untuk pengguna Astro di saluran 869. Dan untuk waktu ini, apa kata saya kongsi sedikit berita daripada yang dipetik daripada portal berita rtm.gov.my. ini berkaitan dengan pemilihan Taman Negeri Kenaboi sebagai antara lokasi cabaran Negeri Sembilan Seven Wonders Challenge. Bukan sekadar menawarkan cabaran dan fizikal kepada peserta, malah menjadi platform mengekalkan khazanah alam semula jadi kawasan itu kepada pengunjung dari dalam dan luar Negeri Sembilan. Dan pendekatan menggabungkan sukan dan pelancongan itu dilihat mampu memperluas promosi destinasi berasaskan alam semula jadi, khususnya lokasi yang masih kurang diketengahkan kepada pelancong. Dan Esko Pembangunan Belia dan Sukan Datuk Mustafa Nagor berkata program berkenaan turut membantu membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat selain merancakkan industri pelancongan negeri. Dan sedikit berita luar negara, Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah yang dipersetujui kepada pelanggan di Eropah pada Oktober selepas operasi saluran pipe utama ke Laut Merah terhenti. Dan laporan Bloomberg News memetik sumber yang mengetahui perkara berkenaan berkata syarikat minyak milik kerajaan Arab Saudi itu telah memaklumkan sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah tidak ada menerima minyak mentah yang dijadualkan pada Oktober. Dan keputusan itu dilaporkan melibatkan semua pelanggan Aramco di Eropah, dan setakat ini Aramco tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung keputusan berkenaan. Dan gangguan penghantaran itu dijangka menyebabkan syarikat penapisan beralih untuk mendapatkan bekalan alternatif yang berkemungkinan melibatkan kos lebih tinggi. Itu sedikit perkongsian berita yang dapat saya bawakan kepada anda melalui portal berita di berita.rtm.gov.my. Perkongsian selanjutnya nanti akan saya bawakan melalui berita pada pukul 9 utama, jam 9 malam nanti. Ini dia Siti Nur dan anda juga Tomok, Memori Mungkin Berulang. Terus kekal bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai daripada kita yang sudah tertanggal malunya. Ya, bila kita sebut tentang malu, malu ni pakaian. Ya, kalau kita tak ada malu, maksudnya kita tak malu ke?

0: Orang tengok kita tanpa malu lah begitu eh. Nak kita katakan ialah pakaian yang mesti kita pakai ataupun kita istilahkan dia sebagai mahkota yang kita letak tempat paling tinggi. Malumu mahkota, perhiasan yang paling tinggi. Yang mana kalau mahkota tadi hilang ataupun tertanggal daripada diri kita, maka tidak ada nilai iman. Sebab tu disebutkan sebagai al-haya'un nisfu minal iman. Haya ataupun malu itu, dia adalah sebahagian daripada iman. Bila kita tengok iman kita ini, dia benda yang duduk dekat dalam, sahabat-sahabat. Kita tak boleh nak ambil stetoskop ke ataupun kantar pembesar ke, kita nak tengok iman kawan kita, saudara kita, sahabat handai kita. Sebab apa? Dia tak boleh nampak. Tetapi sahabat-sahabat, iman tadi yang ada di dalam, dia boleh kita lihat pada cirinya, pada tingkah laku kita, pada apa kelakuan yang kita buat. Antaranya ialah iman tadi kita boleh nampak apabila seseorang itu memakai sifat malu dalam diri dia. Bila dia ada sifat malu, ini tanda ada secebis iman, walaupun mungkin belum sempurna, sebab banyak lagi tanda iman yang membuktikan seseorang itu adalah orang yang beriman. Dia ada pelbagai. Dari sudut percakapan dia bagaimana, dari sudut pakaian dia bagaimana. Dan kita hari ini sebut satu juzuk saja. Satu juzuk daripada iman tersebut boleh dibuktikan dengan malu. Dan hari ini seolah-olah malu tu bukan orang tanggalkan. Dahulu kita ingat bagaimana umat Islam ditelanjangkan, umat Islam dibukakan pakaiannya dan akhirnya orang lain pun marah supaya kita menunjukkan kita ada pride kita. Orang Islam ini kita kena tutup aurat, bila ditanggalkan kita marah. Hari ini dengan fashion, dengan trend yang ada selama kita hidup ini, sama ada trend tersebut ada di media sosial, viral ke ataupun yang lama dan sebagainya, asalkan dia trend, kadang-kadang dengan trend tersebut menanggalkan malu yang ada pada diri orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku dia beriman, tapi hilang sudah kerana apa? Berjoget-joget dekat depan kamera. Almaklumlah kan, bila trend ini dia tak ikut dah kita punya cara, benda trend tu kadang-kadang termasuklah cara barat, termasuklah cara timur. Kadang-kadang bukan lagi Islam yang menjadi ikutan kita, tetapi Yahudi dan Nasrani yang walaupun hari ini namanya bukan Yahudi, tetapi apa yang masuk di dalam media sosial kita yang viral, yang trending tadi, hakikatnya mereka yang buat. Hakikatnya di mana hala tuju tersebut? Maka kita jadi orang yang apa? Menjadi orang yang jangan menjadi mangsa kepada apa sahaja yang telah dibawa, dibentangkan depan kita. Jadilah orang yang berakal, fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan iman dalam hati kita terus terjaga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam
3: National FM. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
4: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu.

Itu dia tadi lagu persembahan daripada Aliyah dan juga Kat Farij, Thank You Allah. Dan sebentar tadi, tepat pukul 8.21 minit malam, telah pun masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Shah Alam Selangor. Baik, kita nak teruskan lagi Nasional Hujung Minggu kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya semoga dipermudahkan segala urusan hari ini, hadir dari Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Dan ada juga Abdul Jalil Tahir, hadir juga pada malam ini. Ada juga Muhammad Yusof daripada Terengganu, katanya selamat malam, selamat berhujung minggu, semoga sihat selalu, pilihan terbaik 2.0 menyusul sebentar saja lagi, bermula jam 9 malam nanti. Dan ada juga yang menghantarkan kiriman ucapan, iaitu Nenek Ani. Ada juga Razak Balangi juga hadir pada malam ini. Selain itu juga Marsa Saleh juga katanya selamat hujung minggu, semoga tugas lancar hingga ke penghujung siaran, ceria-ceria, sihat selalu, selamat beristirahat sahabat di hujung minggu. Terima kasih DJ yang bertugas. Terima kasih juga kepada Marsa Saleh yang menghantarkan kiriman ucapan. Ada juga ucapan-ucapan daripada Ebliana Rosliana Lia, katanya hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Katanya 6 hari lagi, sabar, tak sabar nak sambut Mid Autumn Festival, semoga berbahagia selalulah . Ada juga Sunflowers, selain itu juga Princess Sue turut menemani saya pada ketika ini. Baik, teruskan bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Ini dia Iqmal Noh, Aminkan Saja.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: 8.45 minit malam ketika ini. Baiklah, ini untuk peminat-peminat sukan tempatan. Jangan lupa, bermula esok 20 September 2026 hingga 4 Oktober 2026 bakal berlangsungnya Sukan Asia di Aichi, Nagoya, Jepun, iaitu temasya sukan terbesar di Asia yang pastinya menghimpunkan aksi-aksi atlet terbaik dari seluruh negara-negara di Asia. Jadi sudah tentu tumpuan kita pastinya terarah kepada kontingen Malaysia yang akan membawa cabaran negara dalam pelbagai acara lah. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk ikuti perkembangan terkini, keputusan-keputusan pertandingan, aksi-aksi menarik serta kisah-kisah perjuangan atlet negara kita lah di bumi Aichi, Nagoya, Jepun ini. Dan untuk anda yang mahu mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa, anda boleh ikuti perkembangannya di Sukan Plus, iaitu di saluran Astro 806 yang menyediakan laporan harian terbanyak 3 sesi setiap hari. Yang pertamanya pada pukul 10 pagi dan sesi kedua bermula pada pukul 2 petang dan sesi yang ketiga pada pukul 6 petang. Dan kalau anda terlepas laporan secara langsung ini, anda tidak perlu risau juga. Anda boleh ikuti sorotan harian yang turut disediakan setiap hari bermula pukul 9 pagi. Dan ini bakal menampilkan perkembangan dan juga detik-detik penting sepanjang temasya berlangsung, khususnya pencapaian-pencapaian dan juga rekod-rekod pingat yang dimenangi oleh atlet-atlet negara. Dan bagi yang nak mengikutinya secara penstriman langsung, anda juga boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik di rtmklik.rtm.gov.my. anda boleh muat turun secara langsung aplikasi ini, dan anda juga boleh ikuti di RTM Klik 6 saluran khas pelbagai acara sukan yang anda juga boleh ikuti secara langsung. Jadi ingat, waktu siaran yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi bermula pukul 10 pagi, 2 petang dan juga 6 petang. Dan ayuh kita sama-sama berikan sokongan kepada atlet-atlet negara yang sedang membawa nama Malaysia di pentas Asia. Baik, tepat jam 9 malam nanti kita akan ikuti sekali lagi berita utama dari pusat berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama saya untuk jam yang keempat, pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53

0: Malaysia.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.
3: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. 9.15 minit malam ketika ini, anda bersama saya Izzy dalam Nasional Hujung Minggu edisi 19 September 2026, hari Sabtu, bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan untuk waktu ini, kita dah pun masuk ke segmen Pilihan Bersama 2.0. Hari ini Izzy tengok ramai yang telah pun menghantarkan pilihan-pilihan lagu anda. Banyak pilihan-pilihan lagu, tengok setakat manalah yang Izzy mampu untuk tunaikan permintaan anda untuk malam ini. Dan untuk anda yang ingin buatkan menghantar lagu-lagu pilihan anda untuk slot pilihan bersama 2.0, setiap hari bermula jam 9 pagi kita akan letakkan satu poster pilihan bersama 2.0, dan di situ anda boleh pilih dua lagu pilihan, dan salah satu lagu anda kemungkinan akan dimainkan pada waktu di Nasional bermula jam 9 malam. Dan kita nak terus saja ke pilihan yang pertama malam ini. Mungkin tak sabar nak menantikannya. Pilihan pertama ini datangnya daripada Wan Wan dari Ipoh Perak. Wan nak mendengar lagu pilihannya, iaitu Rindu Dalam Sengsara, nyanyian daripada kumpulan G2. Wah, ini mungkin ada maksud yang tersirat Wan melalui pemilihan lagu ini. Dan lagu yang kedua pula ialah lagu pilihan daripada Alias Bakar. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Spoon dengan tajuknya Sepenuh Hati. Jom kita terus dengarkan. Semoga Wan Wan dan juga Alias Bakar terhibur dengan pilihan anda pada malam ini. Ini dia lagu dari G2, Rindu Dalam Sengsara. Nasional FM, sentiasa di hati.

kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari hanya di TV OK. Dan penstriman langsung di RTM Click.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mereka sekarang bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 10.08 minit malam ketika ini. Dan ketika ini kita sedang bersama dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Banyak permintaan lagu yang telah pun saya tunaikan untuk jam yang pertama tadi. Dan untuk jam yang kedua ini ada banyak lagi pilihan lagu yang bakal saya tunaikan untuk anda. Namun sebelum itu, kita ikuti dulu sedikit perkongsian berita yang saya petik daripada portal berita RTM. Pencarum sistem insurans pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan juga perlindungan lebih baik sehingga RM25,000 menerusi pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 yang berkuat kuasa 1 Oktober ini. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata penambahbaikan itu merangkumi peningkatan beberapa kadar faedah bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan mendapatkan pekerjaan baru, meningkatkan kemahiran serta menangani kos berkaitan perpindahan. Dan menurutnya skim ini sangat penting kerana 87% pekerja mencarum, manakala 13% lagi mengambil peluang ini untuk melindungi diri dan keluarga. Dan apabila berlaku kemalangan atau sesuatu perkara di luar jangkaan, mungkin sudah terlambat untuk menyesal. Dan dengan kos yang kecil itu, mereka mempunyai peluang untuk melindungi diri dan juga orang yang disayangi. Dan seterusnya, ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyempurnakan pelepasan Malaysia Sarung Music Run 2026 di hadapan Menara Berkembar Petronas KLCC. Dan sebelum pelepasan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat negara ini supaya menjaga kesihatan dan juga memelihara negara Malaysia. Dan menurut beliau juga, beliau turut meluangkan masa menyertai acara tersebut dengan berjalan kaki bersama peserta sekaligus turut memeriahkan suasana larian yang berlangsung hari ini. Dan turut hadir juga adalah Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan juga Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing. Dan itu sedikit perkongsian berita yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Perkongsian seterusnya, berita lanjut akan kita ikuti jam 11 malam nanti dari pusat berita RTM. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, Nasional FM sentiasa di hati. Kalau anda berada di Kuala Terengganu ketika ini, anda boleh terus ikuti kami di frekuensinya 91.7. Manakala untuk anda yang berada di sekitar Kota Baru, Kelantan, anda boleh juga ikuti kami melalui frekuensi 101.9. Itu tadi dua lagu, Bila Hati Dah Sayang, nyanyian daripada kumpulan Skor. Itu adalah permintaan daripada Syah Syaz dan juga Ida Ila Hidayah. Selepas itu, dengarkan lagu Setiamu Gugur Di Mata. Lagu yang telah pun disampaikan sebentar tadi oleh kumpulan EYE. Harapnya semoga Syah dan juga Ila terhibur dengan lagu pilihan anda malam ini telah pun saya tunaikan. Okey, kita nak teruskan lagi lah dengan tiga lagi permintaan. Ini lagu daripada kumpulan UK. Lagu yang sememangnya saya pasti ramai yang tahu lagu ini. Lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, permintaan dari Asyik Rafin Syafiq Karham. Itu dia lagu kedua, adalah lagu permintaan ini. Orang lama pastinya minat dengan lagu inilah. Lagu persembahan dari Brori Marantika. Nenek Ani nak dengarkan lagu ini, Biarlah Bulan Bicara. Dan seterusnya, ini dia juga pendengar setia kita di Nasional FM, Hida Mulyani Ali Idan, katanya nak dengarkan lagu daripada Uji Rashid malam ini. Tajuk lagunya Namamu Terukir Di Hatiku. Okey, terus saja kita layan. Kita dengarkan dahulu lagu ini dari UKIS, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia di lagu daripada Uji Rashid, Namamu Terukir di Hatiku. Lagu ini telah pun dicipta pada tahun 1977 menjadi permintaan Hida Mulyani Ali Ida untuk hari ini dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Dan sebelum itu, Nenek Ani nak dengarkan lagu Brori Marantika, lagu Biarlah Bulan Bicara. Semoga Nenek Ani pun terhibur lah ya. Lagu permintaan hari ini saya dah pun tunaikan. Juga permintaan dari Ashrafin Syafiq Karham tadi, lagu dari UK, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Okey, sebelum kita pergi kepada jam yang terakhir nanti, ini dia lagi tiga lagu pilihan yang akan saya tunaikan. Harap anda semua bersiap sedia lah ya. Muhammad Azhar bin Harun nak dengarkan lagu Kuasa Cinta, lagu daripada Izzat Lazim, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 2017. Dan juga lagu yang seterusnya, ini dia permintaan dari Real Adi, nak dengarkan lagu dari kumpulan Gama, Penyair Cinta. Dan ada Real Adi ni ada ucapan nak ditujukan, katanya khas buat sahabat saya Nordiana Nordin dan juga semua sahabat-sahabat lain. Katanya semoga terhibur dengan Pilihan Bersama 2.0 malam ini. Dan yang pilihan yang seterusnya, lagu ini lagu dari kumpulan Slam, Kembali Terjalin. Lagu ini adalah permintaan dari pendengar setia kita juga, iaitu Marsa Saleh. Ada ucapan katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Dan juga buat hiburan, katanya lagu ini semua sahabat pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Semoga Marsa Saleh juga terhibur dengan lagu permintaan anda malam ini. Jom kita dengarkan dahulu lagu ini dari Izzat Lazim, Kuasa Cinta, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Yeah.

0: Kebetulan juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud, 49 tahun, masih hilang. APMM akan meneruskan rondaan dan pemantauan rutin di kawasan berkenaan. Tiga sistem peluru berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang mengidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama wakil persatuan dan pakar perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Pencarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan festival mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Rang undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh kerajaan Arab Saudi setakat ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan terakhir di perkampungan Khairbet Rasul Ahmar di utara Tebing Barat, menyebabkan 47 keluarga Palestin terputus hubungan dengan kawasan luar sejak 5 hari lalu. Penduduk Thair Basharat berkata tentera Israel menggali parit merentasi satu-satunya laluan yang masih boleh digunakan selain jalan lain ditutup sejak lebih 2 bulan lalu. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang bergantung kepada penternakan tidak dapat membawa masuk keperluan asas dan makanan ternakan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meraih kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-2 di London. Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Verhaegh, namun gagal menyamakan kedudukan, dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan misi membawa Les Bleus kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat kelab, termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadilkan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, George Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua, manakala Marco Bezzecchi ketiga, dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemancing hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu dari Rusty Blade pertama dan terakhir. Itu dia permintaan sebentar tadi telah pun saya tunaikan dari Khatijah Muhammad Amin. Dan terdahulu sebelum itu, lagu yang telah pun anda dengarkan tadi, lagu dari Jelmol, Rindu Tiada Berteman, adalah permintaan dari Aiman Taman Ria Miau. Dan juga lagu Dendangan daripada Wani Hasrita atas permintaan dari Bia Bia. Semoga anda bertiga terhibur malam ini walaupun di jam-jam yang terakhir, permintaan anda tetap ditunaikan, okay? Dan kita nak teruskan lagi dengan tiga permintaan yang mana berbaki di lebih hampir lebih kurang 20 minit saja lagi. Ini dia permintaan lagu dari Ramli Jaafar, nak dengarkan Amira Othman dengan Hati-Hati. Dan selepas itu ada lagu dari Kefree, ini dia lagu Rindu Bayangan, adalah permintaan dari Nani Nani. Dan lagu seterusnya adalah daripada Najib Muhammad, nak dengarkan Joe Flizzo dengan Apa Khabar. Ini sebuah lagu yang sememangnya menjadi bualan lah pada era sebelum ini, kan. Dan terus saja kita dengarkan lagu yang pertama ini, adalah lagu dari Amira Othman. Terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 11.49 minit malam ketika ini, di minit-minit yang terakhir untuk segmen pilihan bersama 2.0. Baiklah, dua lagi permintaan yang terakhir yang nak saya tunaikan malam ini datangnya dari Easy Z juga. Katanya nak dengarkan lagu dari Fauzia Latif, Terima Kasih Teman. Dan juga permintaan lagu dari Itaro Zaya, nak dengarkan lagu Ada Gajah Di Balik Batu, persembahan dari Wali Band. Jadi kepada anda, boleh terus bersama dengan kami melalui segmen pilihan bersama 2.0. Kalau kata ada yang nak inginkan lagu-lagu permintaan anda dimainkan, anda boleh terus ke Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati, hantarkan dua lagu pilihan anda dan berkemungkinan salah satu lagu anda akan dimainkan dalam segmen pilihan bersama 2.0. Nampaknya itu saja kesempatan nampaknya saya bersama dengan anda untuk malam ini. Terima kasih kepada anda yang terus menemani saya bermula pukul 6 petang tadi sehinggalah ke pukul 12 tengah malam ini. Dan selepas ini, seperti biasa, Geng Burung Hantu akan menemani anda untuk 6 jam berikutnya bermula pukul 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Dan sebelum berpisah, terima kasih kepada anda sekali lagi yang terus bersama dengan kami. Saya mohon diri terlebih dahulu, jumpa lagi di lain waktu, InsyaAllah jika ada kesempatan. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum dan bye-bye.

Zara Band dan juga Baby Acar dengan Jaga-Jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana Joe anda berada. Terima kasih Buan Ezi yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda, kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Ha, cuba tersenyum, senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga ada yang sedang mendengarkan pada waktu ini di seantero dunia menerusi apa dia? RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memanggil semua kawan-kawan saya. Saya memanggil semua geng-geng saya. Anda adalah pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Jadi jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik. Nah, di samping itu saya akan memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ramai yang cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Dan kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat. Dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa. Persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, National Game Berhantu. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Jabatan Meteorologi juga meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling. Ya. Jadi Pulau Pinang di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan, Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Dungon, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod di sebelah pedalaman, termasuk dah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi. Ya. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Lakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung, Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159, manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152, Putrajaya 121. Juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai, Melaka. Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita di kala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Apatahlah biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Kita leka je dia keluar rumah kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah, kurangkanlah kata orang tu, aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita kan. Adakala jerbu yang masih lagi melanda. Terus beribur lagi, menerusi lagi ini pula lagu dan lirik ciptaan suami Roang, Ella dengan Putri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng berhantu terus laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah risk.

Wings dengan Kota Langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Dia nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pembakaran terbuka. Jangan buat pembakaran terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang tidak, yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim, kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pembakaran terbuka, jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan, ya. Jadi itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Mana dia geng-geng berhantu? Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Maling, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Syah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodi, Miri Sarawak, Ita Chot. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani, Muhammad Fakri Ayi dari Kedai Burger, Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB, biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak, Cik Burger Noah Jali Saril Man Black dari Kelapa Sawit Johor, Ila Enrico S Jamaah Aloha. Kita ada juga Marsa Salih, Abang Jaja Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, Dat Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Bernard Pontian, Lin Roslinda juga bersama-sama. Jas Mizi Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi, Damansara Damai melaporkan diri. Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, Rush Zahrina, Pak Su Omar, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey. Yus YMC, jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga. Sabar, nak bunga-bunga nanti menangis tapi bujuk katil. Muhammad Jaslimon, Zek Pakya, Razak Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nazri Fikri Abdullah, Juana Ahmad dari Kuching Sarawak, Muhammad Faisal Mustafa, JB, Ahmad Nur Amri juga turut hadir, Zainab Husin turut bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Metallica dengan Speed Out The Bond membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Geng-geng berhantu, tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera, oh, selamat makan. Baru balik kerja bang, okey. Faham, balik kerja, dah siap mandi, perut lapar, makan kan. Bismillahirrahmanirrahim, dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Okay, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. InsyaAllah, sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu terus bersyukur selalu. Baik, menjelang Oktober nanti, kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita, belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi keperluan rakyat dan juga dalam menghadapi tekanan kos sara hidup. Dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani, juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan lah secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan, di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kalau kita tengok, sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milik. InsyaAllah, sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaatnya. Okey, hari ini hari Ahad, 20 September, ujung-ujung minggu, ramai katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Yalah, ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Jadi selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia persembahan The Zurah 2, selamat pengantin baru. Selepas layan terus dengarkan Nasional Gaya Berhantu di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Udin Narayan dan juga Arka Yanik menerusi lagu Tina Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Kerana wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipergiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit merebak ke tahap yang lebih serius. Kalau kanser ni jangan main-main. Kalau peringkat awal, insyaAllah boleh dikata orang tu diusahakan dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4. Kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah eh, jalanilah saringan kesihatan, periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng berorang tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir Pian 94, Budak Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Burger Gini Drive Penang. Kita ada Fairuz Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatimah, Dak Lili, Midas 1981, Ifti Nur Syiraz. Kita ada Zah, Ketin Kubu-Kubu Peracun, Azmi Rina, Tainia Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachot dari Ipoh, Saima Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayoi, Karamel Latte, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azah, Lady Hedam, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya, menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada Niza Lady Driver juga, akak teksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Macam tu lah, mantap lah. Luncur ke destinasi anda, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu se-Malaysia. Suhairi dikatakan salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, nak layan lagu-lagu kenangan bang, nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, jangan risau, saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu, kita ubah mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda tentunya, lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu, ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan, dalam kenangan ada pengalaman, dalam pengalaman ada pengajaran, dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search, dengan Cinta Kita.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Ada yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja. Jangan dieja cinta tu. Tak perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja, kita rasa je cinta tu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Tempat jam 2 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan, zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan semua itu dapat membantu golongan fakir, golongan miskin, amin, mu'alaf, rikam, garimin, fisabilillah, ibnu sabil kan, juga banyak lagi lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam dan juga ada Resam Melayu Pahang Muib yang telah pun membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam perbezaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 juga, dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 30 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIF juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, yang kos sara hidup jadi lebih murah. Tetapi kalau menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya anda mengeluarkan zakat. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok seringgit yang kita dapat. 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Nuras, Mid Kompom, Sabaria Awang, Naska, Rini, Nora Jasin, Nur Pinik, Fitri, Alangsu, Ana Azizi dari JB Pisco 998, Ijam, JLB 20, Black N melaporkan diri. Lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Moni Saad, Pengemis Cinta, tengah meniaga burger waktu ini bang, sambil layan GBH. Jangan menangis pulak dekat apa? Kita menangis tepi Buju Katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87, Joe teknisi dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zailah Rose, Ruki Jah, Mizi 85, Azaz Snow, Azila MDJ, Irene Imani, Khairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Khairul 82. Kita ada siapa lagi? Gafar, Sima Cik Rose, Ayu kita ada Kiwani, Hasmalini Hanan, Syamnurin, Izan Ani, Cik Nini, Nolia Ramli, Zenu pun tu bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam. Anissa Muhammad juga, sedap pula makan burger hujan-hujan ni. Hujan ke? Nanti kita tengok keadaan apa cuaca di keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha memberikan salam. Okay, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Asmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G.
sebuah lagu berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah.

0: sentiasa di hati.
1: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Screen dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini. Kepada yang baru berteman ke Nasional Legian Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, Nun Alif Zain Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah Buda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasir. Termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut. Termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman Pantai Barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat nanti bang. Ui, sejuknya. Sejuk-sejuk. PKCM pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Ani 83 melaporkan diri makan lalu ketupat palas, selamat bertugas. Muhammad Fadli, Abang Tanker, Caltech, pam-pam-pam. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Masto, Rider, Yusha, Rizal, Zabedah, Yahya, Mak Bedah kita. Cemoti tu saya, ha. Sally Boyska. Kita ada Pak In Burger 7A, Baling, Azri, Aziz, Yong, Iza, Adin GBH dari Ipoh, Dan Clear 68, ha. Halimah, Hamad, Hati 2010, King Sabik, Waran, Wiranti, Mus Azroy, Hamizah, Menai memberikan salam. Kudin katanya pom pom pom. Eh, ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang memandu? Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang abang-abang lori kena apa kata orang tu berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Deam juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik. Baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Dan Alif Zain Alif luncur sampai pukul 6 pagi.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: di
1: Hari Serai Watan dengan Lama dan Terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini, sekejap je masa berlalu kan, di hujung minggu ni. Rasa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Ya betul, malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi, nak bagi anda mengantuk, dia katanya malam tu dah betul-betul berada di penghujungnya. Yang tak mengantuk, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Baik, menjelangnya belanjawan 2027, kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun sesiapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda. Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga kan. Termasuklah di Sabah Sarawak, program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10 hingga 30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepenggunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Norma Dayana, Nobita Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger eh. Hazrizah Bahar, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zana Lee, Double Shark, Siti Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Adrian Amin, Mac Gun juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutratai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan? Bagi yang nak buat penjimatan, kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu, baru kita tahu. Rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Alamak. Itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu, boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan, bila dilakukan jualan rahmah tu. Itulah kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM sambil menyanyi ya. Sambil anda menyanyi. Tapi jangan lupa As Burger Sentul, burger daging tak abang manis, sosnya kurang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Ini lagu tahun 1990. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hard dengan She's Gone. 3:30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud, yang melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT, insyaAllah. Terus lakukan kebaikan. Walau apapun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Biarlah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita. Sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan. Sebab selalunya orang yang mengata kita hidupnya tidak sempurna. Orang yang hidupnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Jadi kalau dia mengata orang, membawa cerita-cerita orang, jaga tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng-geng berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, AB Melaya, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaleha, Linda Kitchen, Abang Long Awang dari Bintulu, Ara 77, Ina Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur. Kita ada Queen of Smoking, ada Shif Zack. Okey, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah pencegahan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asap dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan. Bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan, termasuklah Filipina dan sebagainya, dan juga Thailand. Ais, dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat hari Angkatan Tentera Malaysia, yang sedang, kata orang tu, yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usaha ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat hari ATM Malaysia, 93 tahun perubahannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Kita nak, saya nak bawakan kepada anda hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut hari ATM ke-93. Lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria, dan tajuknya juga Darah Satria.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris Likit dengan Kasih Tak Kesempayan, membawa kita ke 4:03 minit pagi waktu ini untuk kita berada ataupun melangkah di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Selamat pagi bagi mereka yang baru bangun tidur. Mimpi apa tadi? Mimpi indah. Alhamdulillah kalau dapat mimpi indah. Kalau mimpi buruk, mimpi yang mengerikan, itu bermakna bak kata orang tua-tua, bukan kata saya ya. Kata orang tua-tua dulu, tidur tak cuci kaki ya. Betul, orang tua-tua dulu kan macam itulah. Bila mimpi buruk je mimpi. Ada yang kata mimpi nak jadi kaya. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Kaya, biarlah kaya. Kaya kesihatan yang pertama. Yang pertama kena kaya kesihatan dahulu. Kalau kaya banyak duit, lepas tu badan kita tak sihat, kita terbaring je tu, apa maknanya kaya kan? Jadi kaya kesihatan dahulu. Dah sihat, mudah-mudahan ditambah rezeki je untuk mencukupi keperluan kita hidup di dunia ini, insyaAllah. Kalau kita kaya, kita sibuk macam mana pun, jangan lupa pada anak-anak kita ya. Betul, anak-anak kita ni, dia sebenarnya kadang-kadang perlukan perhatian kita sedikit je. Kita faham ada ibu bapa yang sibuk, keluar pagi gelap, balik pun gelap, balik anak dah tidur, keluar anak masih lagi tidur kan. Tapi sekali tu, hujung-hujung minggu ni, jumpa anak-anak kita, bertanya pada anak-anak kita, okey tak hari ni, bagaimana sekolah, bagaimana guru, bagaimana kawan-kawan, ada buli tak kat sekolah kan. Itu yang sebenarnya diperlukan anak-anak kita. Ya, perhatian yang sebegitu. Lepas tu tengok, tanya dia ada kerja sekolah ke tidak. Dan komunikasi inilah sangat penting, komunikasi dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak semakin menjauh sebab komunikasi kita berkurangan. Jadi ibu dan ayah ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita membentuk anak-anak kita, kerana anak-anak kita ini bakal pemimpin akan datang. Sama-sama kita membentuk anak kita supaya menjadi insan yang berguna pada ibu dan ayah, pada ibu bapa, kepada agama, bangsa dan juga negara. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih yang melaporkan diri. Erina Erin, Apple Warna, ada Adrian, Oni, SC, Muhammad, Farid, ada H dari Pekan, Mariana juga turut bersama-sama. Tony Yahya, Bal 89, Aris Noraini, Idah Khairi dari Pasir Mas, Rohayati, Nayan, Lin 707, Azmani Arifin, siapa lagi? Osman Mat, Bansam, Ila, Manja, Bunga Lestari, Asyam Memiana, Putri Lilin, Boys, Agent White Gluta Horse, juga kepada bos saya tahu. Selamat pagi bos, The Menzi. Nampak bos saya pun sedang mematikan saya. Dia tengok je anak buah dia buat kerja macam mana. Dia tengok je anak buah dia sambil layan lagu-lagu terbaik. Ya bos, tak boleh nak tidur. Sama macam anda semua, geng-geng berhantu tentunya tak boleh nak tidur. Geng-geng berhantu biasanya akan bermimpi di siang hari. Sebab mimpi siang hari, sebab kita tak tidur lagi 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lepas subuh, lepas solat subuh baru kita tidur kan. Okey, Abi Hashim juga turut hadir. Jom, waktu ini seperti biasa kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Sebuah lagu yang diberi judul Japsi Meradil.

persembahan Zahid dengan Menjulang Kasih. Saya juga nak ingatkan diri saya dan juga anda kan, kalau dekat rumah tu, cuba pergi tengok dekat dapur. Lampu dapur tu buka kak. Kasih tutup lah, kasih tutup. Bilik nombor 3 tu tak ada orang, kipas tutup. Jimatkan apa elektrik. Dahlah bil elektrik mahal sekarang ni, ramai yang bagi tahu bil naik. Bil mahal, tapi cara penggunaan kita, kita juga yang tentukan sebenarnya. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita sengaja buka lampu, buka kipas, dibiarkan macam itu. Penghawa dingin, aircon dibiar buka 24 jam. Kita tak ada kat dalam bilik, tak ada dekat rumah, tapi aircon dia buka 24 jam. Macam manalah bil tu tak melambung kan? Dan ketidaktentuan global ini, harga bahan api pun juga semakin meningkat. Jadi bil api juga semakin meningkat. Namun begitu, Kerajaan Madani perluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik ya, terutamanya sehingga 800 kilowatt per jam. Kalau sebelum ini diberikan perlindungan subsidi bil elektrik daripada kepada 600 kan? Kepada 600 kilowatt per jam. Jadi sekarang meningkat 200 lagi, iaitu 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi pengguna domestik sebenarnya akan menikmati 800 kilowatt per jam sebulan yang diberikan perlindungan menerusi pengecualian cas peruncitan, cukai jualan dan juga perkhidmatan. Jadi pelarasan kos bahan api automatik berkuat kuasa bila? Berkuat kuasa 1 September yang lalu sehingga 31 Disember 2026. Jadi sampai hujung tahun ini, anda semua pengguna domestik akan menikmati perlindungan subsidi 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi apapun, jimat-jimatlah elektrik. Jimat-jimat elektrik tu. Nehru Matthew Fadilah Petron Jalan Karak, Tengku Mariam Fauzi Ismail Syah Kamarudin Puna Memerindu Sam DZ Kasut Dah Buruk Abang Lori Mael Cik Nana Cik Mat melaporkan diri bersama-sama dengan saya Jun JR juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk hati, ramai yang tak sabar nak menangis lagi ya. Relax-relax, tenang-tenang, sabar. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada ciptaan E. Ali, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, Kalsum dengan Ku Reda sendiri. Apapun yang berlaku, kita kena reda. Reda dan juga ikhlaskan. Meskipun kadang-kadang kita kata senang je cakap reda, reda itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings dengan lagunya Taman Rashidah Utama menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil pertemuan hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita simpan air mata kita untuk esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, di Malaysia, di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya bertugas untuk anda, Nun Alif Zai Alif. Kita berbaki kurang sejam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan saya. Okey, bangun pagi kita terus rasa bersyukur, diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Dan jika kita boleh bersyukur selalu dengan apa yang kita ada, sudah tentunya kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Setiap hidup pasti ada ujian. Jadi ketika melalui ujian tu, apa yang perlu kita lakukan? Redha. Sebut perkataan redha tu macam senang kan, tapi untuk melaluinya, tapi apa pun kena redha lah. Apabila kita redha dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Johor Baru Johor pula 5.48 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi. Di sebelah utara tanah air, Semenanjung di Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Yang dah masuk subuh tu, salam subuh, dipersilakan terus saja solat subuh, terutamanya bagi mereka yang berada di Kota Kinabalu, di Sabah dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Raudah juga akan menyusul 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng berhantu, terima kasih. Ramai yang baru nak melaporkan diri, katanya hujung-hujung minggu ni tertidur bang. Yelah, ada yang buat kuih, ada yang tak buat kuih, ada yang cuti buat kuih. Yang tengah buat kuih tu selamat memasak, selamat buat kuih, selamat menggoreng. Yang tengah buat apa lagi tu, bungkus nasi lemak. Oh ya, kalau di sebelah Kelantan sekolah kan. Ida kaya dia katanya sekolah abeh. Ya, ya, ya. Ya adik, ya adik. Abeh faham, abeh faham. Lina Adam, Rosni Zatul Azwa, Farhan Mastura, Wan Miza, ada Aisyi Maria Mazilana, My Bonda Suri, Azifika, Syah dari Sarawak, Abang Latif Nuri, Junaidah Kamarin, Kak Iyah katanya baru bangun tidur ni, Mama Rusli Seli, Mama Mira, Ira Dayara, Nek Ashraf, Su Sa'ari, Mawar Putih, Nek Hamimi, kita ada Mus, Nur Aziza, Ina Putri, Delisha, Marsa Saleh juga. Ada yang katanya, oh belum tidur lagi pakai inai. Oh segunok pakai inai ya. Yalah, bagi pengantin-pengantin baru seronok je kan. Hari ni tak sabar-sabar, nanti tengah hari nak naik pelamin. Okey, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu memberikan kesedaran kepada kita dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Bumi Putera Rockers. Komposernya juga Bumi Putera Rockers. Menerusi lagu ini, semua lagu yang diberi judul Dendam Cinta Seusia Dunia. Jadi sama-sama kita fahamkan maksud lirik lagu ini sama-sama. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kiam Buruhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertautkan hati-hati kita, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sekadar itu, Allah mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara kita dan mempertautkan kasih sayang di antara kita. Dan tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Ini perbincangan kita pada hari ini, bagaimana kita nak tautkan kasih sayang dan bagaimanakah caranya kita menzahirkan kasih sayang sebagaimana yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan, mari kita tengok panduan yang ditunjukkan oleh alim ulama terkait dengan hadis ini yang menceritakan bagaimana tak sempurna iman kita, orang mukmin sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehinggalah saudara-saudara kita tidak kita kasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tak mau diri kita ni sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam kebinasaan, kita tak mau juga saudara-saudara kita jatuh dalam kebinasaan. Kita tak mau saudara kita susah, kita tak mau diri kita susah, maka kita tak mau juga saudara-saudara kita susah dan sebagainya. Maka kita nak bincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan kasih dan sayang itu. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut tentang saudara. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Kata ulama, saudara itu ada dua jenis. Yang pertamanya, saudara se-Islam. Asalkan dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia saudara kita yang wajib kita cinta dekat dia sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Yang keduanya, saudara seketurunan walaupun berlainan agama, sebab kita ini daripada satu keturunan, iaitulah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi subhanallah, mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita ambil berat dan perlu

Kata jangan duk sibuk lah dengan hak orang tu. Solat Jumaat duk jaga tepi kain orang. Kenapa? Kita bukan jaga tepi kain dia, tetapi kita nak mengambil berat tentang dia. Dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah suruh kita tengok ada tanda-tanda dia yang menunjukkan kesusahan orang tu. Nampak dia susah, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, maka kita tak perlu tunggu dia minta tolong. Kita kena pergi tolong. Macam mana kita tak mau kita hidup susah, macam tu kita tak mau saudara-saudara kita pun hidup susah. Kita bantu dia sekadar yang mana yang kita mampu. Tuan-tuan, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Yang keduanya sebagai contoh, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, tuan-tuan, benda-benda kebaikan akhirat dia sebagai contoh. Kita nak Allah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk syurga dengan amalan-amalan tertentu, maka kita beramal dengan amalan-amalan yang kita belajar itu, subhanallah, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga, kita dijauhkan dalam daripada neraka, dan kita mendapat kebaikan-kebaikan di dunia akhirat. Maka kita nak juga kebaikan-kebaikan tersebut ada pada sahabat-sahabat kita. Tiap-tiap pagi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang kita belajar, siapa yang baca ini Allah akan jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad, kalau dia baca sebelah petang pula, Allah akan jauhkan dia daripada musibah sebelah malam tersebut. Kita duk beramal setiap hari, ada kawan kita dia masih tak tahu lagi. Apa salahnya kalau kita pergi bagi tahu dekat dia, ini amalan yang kita boleh buat agar Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Ini kebaikan-kebaikan yang kita nak ada pada kita. Kita nak juga kebaikan itu ada pada saudara-saudara kita. Kita belajar apa-apa ilmu, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, kita tak loket untuk berkongsi. Supaya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka juga mendapat manfaat daripada ilmu tersebut. Supaya nanti subhanallah Sayyidina Muhammad, dia pun macam mana kita mendapat keselamatan di dunia, dia demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia juga akan mendapat keselamatan di dunia sebagaimana kita. Dan sebagaimana kita mengharapkan kebaikan di akhirat, dia pun sahabat kita itu juga mendapat kebaikan di akhirat sebagaimana yang kita harapkan dengan amalan yang kita buat itu. Maka jadi kita belajar dekat sini bahawa yang pertamanya, apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk amalan, apa saja bentuk usaha yang kita buat untuk kita dapat kebaikan-kebaikan kita di dunia ni, kita nak juga kebaikan-kebaikan itu ada pada saudara kita, ada pada saudara kita, salih semua. Maka usahalah untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua, apa sahaja keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang boleh merosakkan kita, dunia, apatah lagi akhirat, yang kita tidak mahu perkara tersebut ada pada diri kita, maka kita tak mahu juga perkara tersebut ada pada saudara-saudara kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, kita Allahumma sallam tak buat satu benda yang boleh merosakkan kita, maka kita tak mahu juga benda tersebut berlaku pada saudara-saudara kita. Jadi bukan sekadar untuk diri kita. Ini kita nak kita ni selamat, kita nak sahabat kita pun selamat. Apatah lagi di akhirat. Andainya kita melihat ada, masih ada saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita yang masih tenggelam dalam kemaksiatan. Dia masih buat maksiat, dia masih buat benda-benda yang bukan sekadar rosak dekat dunia. Lebih dahsyat, dia akan dihumpankan ke dalam neraka Allah. Maka kita mengambil peluang itu untuk menasihati dia, menegur dia. Bukan sebab kita benci kat dia, bukan sebab kita jaga tepi kain dia, tetapi kita nak dia juga selamat masuk syurga bersama dengan kita. Dia terhindar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamatnya kita menasihati dan kita menegur dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ha, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, andai ada, kalau contohlah ada sahabat kita masih belum solat, ya, kita pilih nasihat dekat dia. Solatlah ataupun tunjuklah cara-cara dia apa sebagainya. Nasihati dengan cara yang baik yang dia boleh terima. Saya cuma kata, kenapa sibuk sangat? Dia hal aku, bukan hal kamu. Bukan sebab hal masing-masing. Tetapi subhanallah, sebab kasih, sebab sayang, kita tak nak dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang ketiga, kata ulama, kasih ni apa? Kasih ini ialah apa sahaja kecacatan dan kelemahan dalam urusan ibadatnya, kita cuba untuk perbetulkan. Saya cuma kita tengok kadang-kadang dia solatnya salah. Salah, dia nak solat tapi solatnya salah. Kita cuba untuk menasihati dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kita duduk cakap di belakang dia, kita tengok tu, dia tu takbir pun tak kena tu. Tu sebut takbir pun tak kena. Pergi duduk cerita kat siapa? Cerita kat kawan kita. Apa manfaat yang dia dapat? Cuba pergi beritahu dekat dia, nasihat dekat dia. Saya lihat semua hari tu, saya tengok ada seorang viral. Tengok video dia, dia solat laju-laju-laju, tunduk cepat-cepat, apa semua sebagainya. Pernah ada orang share-sharekan video tu. Saya tanya dekat orang yang share tu, pasal apa share video ni? Dia kata, ustaz, kesian dekat orang ni, nak semayang pun tak betul.
Mana sah semayang macam ni? Dia kata macam tu. Saya kata kat dia, kalau kamu tahu solat

0: tak sah, bukan kamu viralkan video dia. Kalau kamu tahu solatnya salah, kamu pergilah nasihat dekat dia. Pi betul kan? Kata salah ni, tumakninah kena ada ni, tak boleh cepat sangat macam ni. Pilah nasihat dekat dia, bukan pi viralkan video dia yang tak boleh jadi manfaat apa-apa pun untuk dia. Kita pi duk cakap dengan orang lain, pi duk cerita kepada orang lain, tu mengumpat nama dia. Walaupun benda dia buat tu salah. Tapi subhanallah tuan-tuan, paling tidak kita pi nak, kalau betul-betul kita nak sayang dekat dia, pi nasihat dia, tegur dia. Beritahu dekat dia supaya dia dapat memperbetulkan selesema kesalahan dalam solat dia, memperbetulkan kesalahan-kesalahan dalam urusan ibadat dia. Dia pun solat tuan-tuan, dia pergi sampai ke masjid. Kadang-kadang kita pergi tengok dekat masjid ada orang solat-solat, sujud-sujud dia ni terbuka dekat belakang ni, nampak apa ni, bahagian daripada punggung dia solat alaihissalam, bila seluar dia tu terlalu rendah sebagainya. Kita pergi ambil gambar, kita share dekat dalam Facebook, kita kata tengok orang solat tak betul. Tuan-tuan semualah, apa manfaat yang dia dapat? Apakah lebih baik tuan-tuan pergi nasihat, pergi tegur dia. Dia datang ke masjid tuan-tuan semualah untuk solat, dia harapkan solatnya diterima oleh Allah. Tapi subhanallah tuan-tuan sahabat, kita nampak yang solatnya tidak sah sebab auratnya terbuka, tapi kita tak ambil sikit inisiatif pun untuk kita menasihati dia, menegur dia dengan salih al-sahabat kesalahan yang dia lakukan itu. Maka ini bukan sifat seorang yang bertanggungjawab, yang subhanallah, yang mempunyai iman dalam diri dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, kasih dan sayang ni macam mana? Ialah subhanallah, apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa saja yang kita harapkan saudara kita lakukan terhadap kita, maka kita terlebih dahulu melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Sebagai contoh, kita harap orang tolong kita waktu kita susah, maka waktu orang susah kita tolong orang dulu. Kita harap orang senyum dekat kita bila berjumpa, maka kita jumpa orang kita senyum dulu. Kita harap orang tak bercakap keburukan-keburukan kita, maka kita pada keburukan-keburukan orang kita jangan bercakap tentang dia. Kita tak mau orang mendengar keburukan-keburukan atau aib-aib kita, maka kita jangan tadah telinga kita untuk mendengar keaiban-keaiban saudara-saudara kita. Maka inilah yang disebut sebagai kasih sayang salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, jangan tunggu orang buat kita. Kita dulu buat ke orang, nanti orang akan buat ke kita. Salih alaihi. Dan apa saja benda yang kita tak mau orang buat kita, maka kita jangan buat ke orang. Itu faham dia begitu salih alaihi. Maka tuan-tuan, cukup empat syarat ini tuan-tuan. Maka inilah yang disebut sebagai berkasih sayang sesama saudara. Dengan ada yang macam ni tuan-tuan, sebab tu saya tengok kadang-kadang dalam keadaan kita ni, perbalahan begitu besar di kalangan kita. Setiap hari ada saja isu-isu yang kita perbalahkan di media-media sosial. Ini bukan tanda orang berkasih sayang. Berkasih sayang ini mempertahankan salih alaihi Muhammad, mempertahankan, menghubungkan persaudaraan, menghubungkan keharmonian, mempertahankan keharmonian yang kita ada. Carilah titik pertemuan, bukan cari titik perbalahan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita berkasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan, dituntut oleh Nabi SAW ini, Allah akan mengekalkan nikmat perpaduan, nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Komposernya adalah Roshid Somantri. Salim dengan maaf buat ketika 5.40 minit pagi waktu ini. Diam tak diam, saya hampir sampai ke penghujungnya. Berbagi 20 minit saja untuk saya bersama dengan anda, sebab saya akan tamatkan tugasan saya tepat jam 6 pagi. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi, saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam berikutnya bersama dengan Aizat. Aizat Azam akan bersama dengan anda ya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Semakin pagi semakin ramai, semakin pagi ada yang baru bangun tidur. Ada pula yang baru bangun, katanya kejap lagi nak pergi tempat kerja bang. Ada juga yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja tu. Jadi berhati-hati di jalan raya, cari rezeki juga. Tapi yang paling penting kita berhati-hati di jalan raya, sebab kita nak pergi ke tempat kerja, jangan laju-laju. Walaupun hari ini hujung minggu, di awal pagi kebanyakannya jalan raya kata orang tu tak sesak kan. Tapi itu bukan satu lesen untuk kita terus memecut dengan laju. Yang tengah bekerja waktu ni mata pun dah layu dah. Jangan risau, kejap lagi dah nak habis shift kan. Nak habis shift, balik, mandi, kalau boleh sarapan dulu, barulah tidur. Tapi sebenarnya tidur siang ni tak sama tau dengan tidur malam. Saya dah bertahun-tahun tidur siang sebab mengendalikan Nasional Game Buruhan tu. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya yang sangat-sangat sporting di seluruh negara di seantero dunia. Terima kasih kerana mendonialkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM. Dan saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Hingga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi hai semua rakan-rakan saya, okey, pagi ni semua okey, dah bersiap sedia pukul 6 pagi dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM 34 Stesen Radio, walaupun di mana jua anda berada, kerana kami akan sentiasa berada bersama-sama dengan anda untuk menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga kata orang tu, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan. Oh ya, satu lagi, walaupun dah habis sambutan Hari Kebangsaan, walaupun dah habis sambutan Hari Malaysia, janganlah tak kibarkan jalur gemilang. Kita terus kibarkan kalau boleh sepanjang tahun, sampai tahun depan kita ganti jalur gemilang yang baru. Betul, buat macam saya. Bila dah nampak jalur gemilang tu ataupun bendera Malaysia dah lusuh ataupun pudar warnanya, kita ganti yang baru. Sepanjang tahun kita letakkan bendera Malaysia di rumah kita, di premis perniagaan. Kerana itulah kita cintakan negara kita, sayang kita pada negara kita sendiri kan. Dan untuk anda yang sedang melakukan pengorbanan, mudah-mudahan pengorbanan yang anda lakukan, perancangan yang anda mahu laksanakan, mudah-mudahan diizinkan Allah SWT, insyaAllah ya. Hidup ini sebenarnya memang penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan, perjuangan pula perlukan ketabahan, ketabahan perlukan keyakinan, keyakinan pula menentukan kejayaan, kejayaan pula menentukan sebuah kebahagiaan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi pada pukul 6.02 minit pagi, maka masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: ya untukmu.
1: Ceria pagi.
2: Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Anda dengar Ceria Pagi. Waktu sekarang pukul 6.32 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Ahad. Hari ni hari Ahad tau. Jangan silap hari, jangan keliru. Hari ni sekolah, hari ni yang mula periksa-periksa. Yang tak periksa lagi, bersiap sedialah. Pastinya peperiksaan akhir semester, UASA, okay? Peperiksaan akhir dah bulan 9 dah kan. Dan ada juga yang periksa, percubaan SPM dah habis. Tapi periksa pra-SPM. Semoga dipermudahkanlah urusan, insyaAllah. Amin. Dan jangan lupa juga pagi-pagi kita berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin. Okey, Ain kat sini teman anda. Sampailah ke pukul 11 pagi bersama-sama dengan, ya betul, Syafiq Khail. Dia tidak mengail hari ini. Dia mengail hati-hati anda sahaja. Terus dengar Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ceria pagi.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Betul tu. Tak semua perlu dikongsi, okey? tak perlulah nak cerita hak tu semua tu. Kadang-kadang kita kena rahsia juga, eh. Ada orang, yelah, nanti kena penyakit Ain. Bukan penyakit saya, eh. Kesian Ain, eh. Itulah kena penyakit Ain. Itulah jangan tayang sangat tau. Bahagia itu simpan sendiri. Gitu. Baik, untuk tajuk-tajuk akhbar. Tajuk berita dunia hari ini. Tahun akademik di Gaza bermula selepas 3 tahun. Alhamdulillah, ini Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin mengumumkan permulaan tahun akademik baharu di Semenanjung Gaza. Kan setelah 3 tahun ni. Bulan depan ni genap 3 tahun. Tentera Israel tutup laluan terakhir ke desa di Tebing Barat, sisih 47 buah keluarga. Okay. Seterusnya, okay, ini pemanasan. Hilang pula, eh. Itulah, ha, internet pun dia macam hujan juga. Sekejap. Pemanasan pantas tingkat risiko bencana di Himalaya. Okey, ini menurut saintis. 31 maut, lebih 100 cedera serangan tembakan letupan di kompleks polis Pakistan. Pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat rosak teruk akibat serangan Iran. Fenomena El Nino dan cuaca ekstrim ancam pengeluaran tebu Asia beri kesan harga gula dunia. Seterusnya, Riyadh diserang. Kebakaran tercetus berhampiran dengan lapangan terbang. Ya Allah. Nigeria tubuhkan panel siasat kematian 37 pelombong dalam tahanan. Houthi dakwa sasar lokasi penting di Riyadh, fasiliti Aramco di Yanbu. Okay. Dan seterusnya, 3 nyawa terkorban akibat serangan Israel ini di Gaza City. Selamat pagi. Serangan siber dalam sistem pengundian dalam talian gagal ini di Moskow. Dan juga Prabowo sambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Okey. Ini Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran hutan di negara itu, termasuk menerusi sokongan aset dan juga kebakaran. Beliau berkata tawaran berkenaan melibatkan sebuah pesawat, 3 helikopter serta pasukan pemadam kebakaran. Baik, itu yang kita kongsikan. Nanti kita kongsi lagi. Saat lagi pukul 7 kita nak dengar berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada memikat.
3: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ceria pagi!

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Miot Ismail Miot Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turat.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmunya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita dikenal Sebab kurikulum anak-anak kita ni memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you okay today? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Ada beli tak kat sekolah? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta rukun negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disasar diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
4: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan taja utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
1: Marilah kita perangi denggi bersama. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk Aedes boleh membawa maut. Lindungi keluarga anda dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. Buang air bertakung, tutup bekas air dan pastikan kawasan sekeliling bersih. Jika anda mengalami demam, ruam, sakit otot atau sakit kepala, segera dapatkan rawatan. Waspada selalu. Bersama kita cegah denggi.

0: Siti Nurhaliza.
1: Siti Nurhaliza.
0: Harus anda terus mendengar Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.
2: Kesihatan mental bukan perkara remeh. Ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Kadang-kadang kita senyum di luar, tapi hati menangis dalam diam. Tiada salahnya untuk bercakap, meminta bantuan atau berehat seketika. Jangan pendam, jangan malu. Anda tidak keseorangan. Sokong kawan, sokong keluarga dan paling penting, jaga diri sendiri. Sayangi diri, hargai emosi. Kesihatan mental itu satu kekuatan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Hari ini, kita akan bercakap tentang bagaimana menghadapi temuduga kerja dengan yakin dan berkesan. Saya tahu bila kita dipanggil untuk temuduga, kita selalunya rasa takut ya, apa yang akan saya jawab, bagaimana saya akan masuk dan sebagainya. Adakah saya akan lulus temuduga ini? Tapi jangan risau ya, temuduga kerja bukan hanya tentang menjawab soalan. Ia adalah peluang untuk kita menunjukkan siapa diri kita. Sebelum menghadiri temuduga, kenali dulu organisasi yang kita mohon. Ya, bacalah tentang apa yang organisasi itu buat dan apakah objektif mereka. Fahami jawatan tersebut dan fikirkan bagaimana pengalaman serta kemahiran kita boleh menyumbang. Yang penting, datang awal, berpakaian kemas, berikan salam dan senyuman, dan apabila ditanya soalan, jawab dengan jujur dan jelas. Jika kita tidak tahu sesuatu, jangan mereka-reka jawapan, ya. Katakan saja, saya belum mempunyai pengalaman dalam perkara ini, tuan, tetapi saya bersedia untuk belajar. Jawapan seperti ini menunjukkan kejujuran dan sikap positif, dan jangan terlalu takut untuk menjadi diri sendiri. Majikan bukan hanya mencari seseorang yang mempunyai sijil, mereka juga mencari sikap, disiplin, komunikasi dan persediaan untuk belajar. Jika tidak berjaya dalam satu temuduga, jangan menganggap diri kita gagal. Mungkin peluang yang lebih sesuai sedang menunggu kita. Every interview is an opportunity to learn and grow. Setiap temuduga adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Sekian untuk hari ini. Sama-sama kita renungkan dan kita jumpa lagi esok insyaAllah.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
3: Langkawi FM.
4: Ceria pagi.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ceria pagi.
2: Okey, 7.45 minit pagi kepada anda yang dalam perjalanan hati-hati. Kan macam biasa, yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan. Kita tetaplah berada di hati-hati yang tersayanglah. Baik, kita nak kongsikan tinjauan cuaca hari ini. Kalau dekat Met Malaysia kan, ribut petir, hujan lebat, angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah. Kalau Kedah ni melibatkan Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Star, Pokok, Sena, Pendang, Yan, Kuala Muda dan juga Padang Terap. Okey, untuk Langkawi hari ini secara khususnya, kan, ini dari Met Malaysia. Pagi ribut petir menyeluruh. Patutlah Kak DJ tadi pukul 4 pagi dah bangun. Hujan. Bangun sebab apa? Bukan alam bunyi. Bangun sebab hujan. Biasanya hujan orang tarik selimut lagi. Tapi orang nak pergi kerja ni, dia bukan tarik selimut. Dia kena dia tarik selimut lah. Tapi tarik untuk dilipat. Okay. Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam tak ada hujan Langkawi. Suhu minimum 25, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Saya rasa sekarang ni pun nampak macam hujan lagi kan. Itulah, tambahkanlah hati-hati, hati di hati anda dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai, insya Allah. Kita ada ini.

Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.

Tak mau gaduh-gaduh eh. Malaysia ini kecil aja. Okey kan. Bukan sahaja dekat negara kan. Dekat ofis kita pun kecil aja. Kejiranan kita pun kecil saja gitu. Buat apa nak gaduh-gaduh? Orang kata kalau boleh gaduh buat apa bincang. Terbalik jangan. Kalau boleh bincang buat apa gaduh, okey. Baik, kita nak tengok jerebu. Okey, ini setakat petang semalam 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU tak sihat Dan Serian di Sarawak kekal dengan bacaan tertinggi 178. Okey, kalau kat Langkawi hari ini, Langkawi. Setakat ini, setakat pagi ini 25, Kangar 26, Alustar 36, Sungai Petani 42. Semua dalam kategori warna biru, selamat, sejahtera adanya, good, kan? Baik-baik sahaja. Dan juga kepada anda yang di jalanan juga baik-baik sahaja. Okey, kalau rasa macam... Yelah, yang tengah macet, ya. Ya, macet, Bu. Tengah sesak, macet. Ataupun orang kata apa, yelah, kan. Bawa kereta ataupun bawa kenderaan kat dalam raya ni, dia kena ada apa tau. Ya, dia menguji emosi satu. Dia menguji kesabaran juga, itulah. Kalau tak sabar, jangan duduk di jalanan yang macet. Balik tidur. Okay, Glenn, mobil mama, mama, papa. Selamat di jalanan, semoga selamat sampai, okay?

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada era 1970-an, RTM memperluaskan penerbitan rancangan berbentuk majalah televisyen yang melumpuhkan isu sosial dan kemasyarakatan.
0: RTM 80.
3: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan Makan Apa Hari Ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi.